0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

95,2 FM Elemen Informasi, tempat terbaik kamu. Pada selamat pagi, nomor 2 bareng aku Selina. Dan dari pantauan aku di depan gedung Elemen Informasi ini udah semakin cerah ya. Nomor 2 udah siap belum? Udah siap belum nomor 2 untuk memulai hari-harinya ya? Walaupun ini tanggal merah, mungkin dari sebagian kita ada yang libur lah ya, tapi ada juga yang tetap bekerja. Pokoknya buat kamu tetap semangat, dan semoga saja hari-harinya selalu menyenangkan. Have a nice day nomor 2 yang sedang berjalan, dan juga hati-hati di jalan ya. Semoga saja sampai tujuan dengan selamat. Jangan lupa untuk sarapan paginya, dan bisa berolahraga juga ya nomor 2 buat kamu yang masih ada waktu luang untuk berolahraga biar hidupnya lebih sehat juga.

0: Bencana kebakaran akibat kecerobohan sering terjadi karena korsleting listrik. Namun juga bisa terjadi akibat ulah manusia, seperti puntung rokok yang dibuang sembarangan atau anak-anak yang bermain lilin dan api. Kebakaran karena tabung gas LPG. Kebakaran yang diakibatkan karena tabung gas LPG sering terjadi dan sangat berdampak buruk. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui indikasi terjadinya kebocoran pada tabung gas, dan kita juga harus mengetahui langkah apa yang harus dilakukan bila menemukan gas yang bocor, sehingga kebakaran besar bisa dicegah. Kebakaran akibat listrik. Kebakaran akibat listrik adalah penyebab kebakaran yang sering terjadi di Indonesia. Kebakaran ini terjadi karena arus pendek atau meledaknya sekring. Cara darurat memadamkannya yaitu cabut sekring listrik, lalu jatuhkan stop kontak setelah sekring dicabut. Padamkan api dengan alat pemadam api. Jika tidak ada, gunakan karung goni atau lap yang basah. Hindari memadamkan dengan air karena resiko tersetrum semakin tinggi. Kebakaran akibat main api atau lilin. Tidak sedikit kasus kebakaran terjadi karena anak main api atau lilin. Langkah yang dilakukan adalah segera padamkan api sebelum membesar. Padamkan api menggunakan air, dan kemudian minta pertolongan kepada tetangga untuk membantu memadamkan api.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000, Mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas.
3: Intermezzo. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Ada teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.

Simbolik wow, kamu di FM, dari penyelamatan teman terbaik kamu. Jadi mahasiswa sering banget nih ya, identik dengan tantangan mengatur keuangan. Uang saku yang terbatas harus cukup untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan ya teman perlu. Mulai dari biaya makan, transportasi, tugas kuliah, hingga juga kebutuhan hiburan. Nah, di sisi lain, mahasiswa juga dituntut nih untuk tetap produktif agar dapat mencapai prestasi akademik dan mengembangkan diri. Banyak banget orang yang mengira hidup hemat berarti harus mengurangi kenyamanan atau juga membatasi aktivitas yang mendukung produktivitas ya. Padahal hidup hemat juga yang tepat ini justru membantu mahasiswa mengelola sumber daya dengan lebih bijak, sehingga juga dapat fokus nih pada hal-hal yang lebih penting ya. Nomor 2, kita tuh lebih mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Ya boleh-boleh aja kalau kamu pengen sesuatu dan diwujudkan, tapi sudahkah kebutuhan itu terpenuhi? Kalau misalnya udah, baru keinginan ya terperlua. Dan itu adalah salah satu cara kita bijak ya mengatur keuangan, apalagi sebagai seorang mahasiswa terus merantau mengkos jauh dari orang tua. Nah, harus hemat-hemat ya, jangan sedikit-sedikit minta sama orang tua, nanti kesian juga orang tua ya.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun. Terlebih lagi, penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Tas keren nih.
2: Ya iya dong, barang impor tau, belinya juga di luar negeri. Tapi sepatu kamu juga keren tuh.
1: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
2: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
1: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
3: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.

95 Konjo FM, elemen yang masih teman terbaik kamu. Bilang Sabrina masih dengan pembahasan yang sama ya, tips hidup hemat bagi para mahasiswa. Nih langkah pertama, nomor 2, hidup hemat ini perlunya mengetahui ya kemana uang kamu pergi. Jangan sampai tiba-tiba aja gak ada lagi tuh uangnya gitu ya. Nomor 2, dan buatlah anggaran bulanan yang mencakup seluruh pemasukan atau pengeluaran rutin kamu. Jadi kelompokkan aja tuh pengeluaran ke dalam beberapa kategori seperti makanan, transportasi, kebutuhan, kuliah, komunikasi, dan juga hiburan. Kamu bisa download aplikasi keuangan juga ya. Sekarang ini mudah banget nomor 2, banyak aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kamu untuk mengatur keuangan.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcamp-nya ya, mau ikut daftar juga.
2: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

95.2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih yang nomor 2, memanfaatkan fasilitas kampus secara maksimal. Banyak mahasiswa yang mengeluarkan uang tambahan untuk kebutuhan yang sebenarnya sudah tersedia di kampus. Misalnya, membeli buku referensi yang mahal, menyewa ruang belajar, atau menggunakan layanan internet berbayar ya teman 2. Padahal sebagian besar kampus itu memiliki perpustakaan, akses jurnal akademik, wifi gratis, hingga juga ada ruang diskusi yang dapat digunakan tanpa biaya tambahan. Dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada ya, ini dapat menghemat cukup banyak pengeluaran kamu setiap bulannya.

Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Pu Tantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Ada teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

95,2 FM. Ini banyak-banyak teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih ya teman gue. Siapkanlah bekal dan kurangi jajan berlebihan. Terus juga kalau misalnya kau bikin sendiri, biasanya tuh lebih sehat ya teman gue. Dan selanjutnya juga gunakan teknologi untuk mendukung efisiensi nih teman gue. Produktivitas gak selalu membutuhkan biaya besar. Saat tersedia banyak aplikasi gratis yang dapat membantu mahasiswa mengatur jadwal, misalnya aja seperti mencatat tugas hingga berkolaborasi dalam proyek kelompok ya teman gue. Jadi gunakan aja kalender digital untuk mengatur agenda kuliah kamu dan tenggat tugas kamu ya teman gue. Terapkan juga prinsip belanja berdasarkan kebutuhan. Didahulukan dulu nih kebutuhannya. Kalau misalnya masih banyak uang kamu gitu ya teman gue, boleh-boleh aja berbelanja sesuai dengan keinginan. Tapi udah terpenuhi gak kebutuhan kamu? Kalau misalnya udah, nah baru aman. Itulah tadi ya teman berdua, beberapa tips yang bisa kamu terapkan untuk hidup hemat bagi mahasiswa tanpa mengurangi produktivitas kamu.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95.2 FM, Radio Informasi Teman Terbaik Kamu. Masih bareng Selina dan hari ini kita dengan pembahasan moderasi beragama ya. Seperti yang kita ketahui sendiri juga di zaman sekarang ini sangat mudah untuk mendapatkan informasi. Bagaimana caranya informasi yang kita dapatkan dan yang kita sebarkan itu benar adanya ya, tanpa berubah bahkan juga bermanfaat. Nah, dan perkembangan teknologi digital ini telah membawa juga perubahan signifikan ya dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk juga dalam pola interaksi umat beragama. Media sosial ini juga menjadi ruang utama komunikasi publik nih, tempat bertemunya berbagai macam latar belakang agama, budaya, dan juga pandangan hidup. Lalu bagaimanakah moderasi beragama menjadi semakin penting ya untuk diperkuat sebagai pondasi kehidupan sosial yang harmonis? Nanti bakalan kita bahas setelah lagu berikut ini, jadi jangan kemana-mana, keep stay aja 95.2 FM, LRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Moderasi beragama ini bukanlah upaya melemahkan keyakinan umat beragama ya, malahan sebaliknya nih nomor 2. Dengan adanya moderasi, ini merupakan bentuk kedewasaan dalam menjalankan ajaran agama, yaitu beragama secara teguh, adil, dan seimbang ya, tanpa mengabaikan nilai kemanusiaan, toleransi, serta penghormatan terhadap perbedaan juga. Karena dengan moderasi beragama juga, ini bisa menuntut kita sebagai individu ya, untuk mampu menghormati keyakinan orang lain, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mengedepankan dialog dalam menyikapi perbedaan, dan juga menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama. Dalam masyarakat Indonesia sendiri yang majemuk ya, Dharma, nilai-nilai ini menjadi modal sosial utama nih dalam menjaga keharmonisan.

0: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat. Mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih hingga pola makan yang seimbang.
1: Really good feat. Mat, apa Pak De? Wes malam, Mat. Hemat energi.
2: Iya.
1: Lampu dan peralatan listrik gak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
2: Apa sih Pak De nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih Pak De.
1: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
3: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.

0: Closed.
1: Simba Bolima 02 FM, Erewanya Remasi, teman terbaik kamu. Dan di era digital sekarang ini menghadirkan berbagai macam tantangan baru juga ya dalam kehidupan beragama. Salah satunya adalah tantangannya meningkatkan ujaran kebencian berbasis agama di media sosial. Dan konten yang provokatif ya, bahkan juga ada oknum-oknum yang gak bertanggung jawab yang dapat dengan cepat tuh menyebarkan dan memicu konflik antar kelompok. Selain itu, algoritma media sosial yang sering banget nih memperkuat pandangan kita yang sudah dimiliki penggunanya gitu ya, teman-teman. Akibatnya masyarakat terjebak dalam ruang informasi yang sempit dan tertutup terhadap perbedaan. Nah, kondisi inilah yang memperparah polarisasi dan penghambat dialog yang sehat ya, teman-teman. Tantangan lainnya juga yang masih rendahnya literasi digital masyarakat. Banyak pengguna belum memiliki kemampuan memadai ya dalam memilah informasi atau memverifikasi kebenaran beritanya. Belum juga terbukti beneran sesuai dengan kenyataan atau tidak gitu ya, teman-teman, tapi sudah disebarluaskan. Bahkan juga untuk memahami konteks suatu konten itu masih banyak yang minim ya. Hal ini juga menyebabkan penyebaran hoax dan disinformasi semakin sulit dikendalikan.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit opo.
3: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat, itu.
3: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib.

Radio FM, teman terbaik kamu. Sebagai lembaga pendidikan tinggi keagamaan, peran pendidikan juga punya penguat untuk moderasi beragama ya, seperti perguruan tinggi. Ini memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai moderasi beragama kepada generasi muda. Kampus nggak hanya berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan aja, tapi juga sebagai ruang pembentukan karakter ya, nomor 2. Dan perguruan tinggi perlu secara konsisten juga nih mengintegrasikan nilai moderasi beragama dalam kurikulum, terus juga mengembangkan literasi digital krisis mahasiswa, dan juga mendorong dialog lintas agama yang konstruktif ya, nomor 2, bahkan juga menumbuhkan sikap empati dan tanggung jawab sosial. Karena dengan mahasiswa sebagai generasi digital, ini harus dibekali bukan hanya dengan kecakapan teknologi aja, tapi juga dengan etika dalam bermedia sosial dan berinteraksi di ruang publik.

Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?

95,2 FM. Anyway, terima kasih teman terbaik kamu. Eki nomor 2 udah gak kerasa hampir jam 10 nih ya nomor 2. Dan tadi dengan pembahasan moderasi beragama ini mengajarkan kita untuk menjalankan keyakinan dengan penuh keseimbangan, saling menghormati dan juga menjaga kerukunan di tengah keberagaman di Indonesia sendiri ya nomor 2. Dan di momen tahun baru Islam satu Muharram ini menjadikan kita ya nomor 2 untuk semangat hijrah lah ibaratnya, sebagai langkah untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih bijaksana dan lebih toleran terhadap sesama ya. Dan tentunya aku ucapkan selamat tahun baru Islam. Selamat semoga saja juga tahun baru ini membawa kita lebih berkah, kedamaian, semakin mempererat persaudaraan antara kita semuanya. Sudah saatnya aku pamit nih nomor 2. Selain ini bakalan ada Pebri menemani kamu di santai siang. So keep stay tune 95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Untuk berikutnya teman-teman Pro 2 ada info Pro 2. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Supian Haka menghadiri sekaligus membuka musyawarah kerja daerah dan dialog kebangsaan MUI Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan ini berlangsung di salah satu hotel di Banjarbaru pada Senin 15 Juni 2026 dan kehadiran Supian Haka bersama jajaran Forkopinda menunjukkan dukungan penuh terhadap peran ulama dalam menjaga kerukunan masyarakat, di mana sinergi antara pemerintah dan tokoh agama dinilai penting untuk memperkuat persatuan di daerah.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian kembali menggelar sosialisasi perizinan berusaha berbasis risiko bagi pelaku industri kecil menengah, dan kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya pengurusan izin usaha sesuai aturan terbaru, di mana sebanyak 100 pelaku usaha di Banjarmasin turut hadir dalam acara yang berlangsung di Aula Rumah Kemasan Jalan Meranti Senin 15 Juni.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mulai menyiapkan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan indeks pembangunan kebudayaan, dan upaya ini dilakukan karena nilai IPK Kalsel masih berada di bawah rata-rata nasional. Berdasarkan evaluasi tahun 2024-2025, nilai IPK Kalimantan Selatan tercatat sebesar 29,5 poin, sementara rata-rata nasional telah mencapai 31 poin. Demikian info Pro 2, dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id. Oh,

hitsmu diputar. Request Time di Pro2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro2 Banjarmasin.

RRI Pro 2 menyerma teman terbaik kamu, Tom Pro 2. Selamat siang menemani kalian di hari libur dan selamat tahun baru Islam tentunya buat kita semua, buat yang menjalankan dan juga sesuai agamanya. Barengan aku Febri, teman-teman, di suara kita sampai nanti pukul 3. Dan tentunya di jam 10 sampai jam 12 ini bakal ada Pro 2 Hitlist yang akan nemenin kalian dengan requestan-requestan dari teman-teman Pro 2. Dan kamu juga bisa request di WhatsApp teman-teman. Udah ada beberapa teman-teman yang request di 0811531420. Dan nanti aku juga bakal live mungkin kisaran setengah 11 di TikTok kita. Jangan lupa di follow di RRI_Pro2Banjarmasin. Kalau tadi udah ada Last Child, aku sekangen itu teman-teman sama Last Child. Dan lagu tadi juga lagu yang jujur penuh kenangan dengan saat-saat itu. Kita lanjut ke requestan yang pertama. Ini dari teman-teman Berbinar udah beberapa nih yang request, ada Galuh. Kemudian juga tadi ada siapa tadi? Ini ada Sabrina Leonard dari Naps. Banyak-banyak teman-teman. Jujur banyak yang request. Ini ada juga nih darinya Suruni Nurul yang pokoknya tadi request Sabrina Leonor. Dan juga setelah Sabrina Leonor ada Ayas yang request Kim barengan Nabila Takiyah, ada Bayangan Cinta yang lalu. Tentunya aku tungguin requestan kalian sampai jam 12 siang ya.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.

Oke teman bro 2, kita lanjut ke requestan berikutnya. Dan aku tentunya masih nungguin teman-teman yang pengen request. Kita utamain WhatsApp dulu ya, tengah jam awal ini. Sebenarnya sampai jam 11 kalau diutamain yang WhatsApp. Nah buat kalian yang pengen langsung request, boleh banget tuh di 0811-531-420 atau via TikTok ya. Bentar lagi kita bakal live di RRI_Pro2Banjarmasin. Jangan lupa di follow teman-teman. Instagram kita juga sama username-nya, jadi follow, pokoknya follow. Kalau gak follow tidak pantas. Nah kita lanjut ke request berikutnya dari Julia yang udah nungguin banget nih sama Angie Carvalho. Teman-teman di Angie sini dengan Remuk teman-teman. Terus ada Alisa dengan 2001 kali. Udah kita siapin dua-duanya dan langsung aja check this out.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Chris, but there's probably just no me. Era nih Prodo mencermati teman terbaik kamu. Sorry banget tadi ada sedikit error ya. ada dari radio kita. Tapi anyway, kita lanjut lagi teman-teman. Kalau tadi ada Dinda request lagu Rage Aran County teman-teman. Plus Projector, dan juga tadi ada Johannes yang request lagunya Luther ya. Kendrick Lamar barengan Seza. Langsung aja kita putar dan kita abis ini bakal live teman-teman. Jadi disiapin aja buat kalian yang pengen gabung di @Prodo mencermati. Yang pengen request lewat WhatsApp juga masih bisa di 0811 5111 420.

Era di Prodo menyermasi teman terbaik kamu. Nextnya teman-teman kita bakal muterin ada Rio Laskar, Sumpah Mati. Ini beberapa orang udah ada yang request, yang jelas adanya dari Jet You All Got A Dog teman-teman. Kayak apa kayak gitu ya, sangat berima namanya. Terus tadi juga kalian lagi dengerin Shawn Mendes, yang mana di request sama Bubble, I Know What You Did Last Summer. Dan selain Rio Laskar dengan Sumpah Mati, bakal ada Samuel Cipta teman-teman, Jagat Rasa, darinya Aku Orang. Aku siapa? Kita langsung puterin dua lagu ini. Dan buat teman-teman, tentunya kita masih nungguin kalian yang pengen request. Ini udah ada beberapa teman-teman yang request di TikTok. Jadi langsung aja kita puterin beberapa, dan kalian yang pengen request kita tungguin sampai jam 12 siang nanti.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Oke, tahun nomor 2. Ini udah banyak banget warga RT 3, tapi sabar warga-warga RT 3. Cegilnya nanti ya. Kita ke change dulu teman-teman yang udah tadi ada yang request dengan lama-lama gila. Ada darinya sore yang request. Terus ada tadi ada AB, bukan AB. Kalau enggak salah ada Zevin yang request lagu Lyodra, Pura-pura. Dua lagu ini dulu sebelum kita berpindah segmen dan nanti bakal ada Cegil yang langsung nemenin kalian. Aku enggak bisa bacain lagi siapa aja yang request, banyak banget pokoknya teman-teman yang request Cegil. Yang jelas ada XY tadi dan beberapa ada Uli juga kalau enggak salah yang request Cegil nanti jam 11 banget. Pokoknya setelah dua lagu ini kita ke Cegil dan bakal berpindah ke Prodo Hitlist masih di segmen yang sama tapi beda jam aja.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2, Nick.

Oke, Cegil, banyak banget warga-warga RT 3 yang udah ngumpul, udah dengerin Cegil juga. Tapi langsung aja kita gabung ke requestan berikutnya. Karena bakal ada Sumpah Mati Celine yang tadi di request darinya Dan. Aduh, susah banget nama kamu dibacain. Dan juga tadi ada Diva yang request lagunya Heartbreak Girl, 5 Seconds of Summer. Ini tinggal satu lagu lagi ya teman-teman ya yang bisa aku puterin. Dan langsung aja kita ke dua lagu berikut tadi.

thank you banget loh ya Dip udah request ini, dan tolong siapapun biayain kami untuk nonton mereka di September. Anyway teman-teman, kita lanjut lagi ke requestan berikutnya. Ada Una yang request lagu di Adams Timur dan juga Dayan Double Take darinya Drew ya, yang mana requestan kita udah full banget, meluber dikit gak apa-apa. Yang kita langsung puterin dua lagu tadi sebelum ke lagu lainnya.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu teman Pro 2. Double take. Udah lama banget gak dengerin Roof. Dan nextnya bakal ada Dewa Mistikus Cinta yang dari sama Toha ya, atau Karema Hardika. Dan ada One Last Time Ariana Grande darinya Selena. Langsung aja kita putar dua-duanya.

Alright, teman-teman Bro 2, setelah ada One Last Time Ariana Grande, ada Setia. Semoga kamu lagi dengerin ya Setia ya. Ini ada Salon 7 dengan kita dan juga bakal ada Hacu darinya Cahaya yang request tadi. Semoga kamu juga lagi dengerin juga dan langsung aja kita putar dua-duanya.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut. Ada Tams yang request The Man Who Can Be Moved ya. Dan bakal ada Yuvi Widianto barengan Hi-Fi Semenjak Ada Dirimu yang request sama Rita. Cek di saat

Era di Prodo menyerah masih teman terbaik kamu teman Prodo. Kita lanjut ke request yang berikutnya. Karena AB kayaknya gak ada, semoga ya lagi dengerinnya di era digital. Aku yang ada dulu ya, ada Choco Blend teman-teman request lagu Root. Jangan kayak Windah teman-teman. Terlalu liriknya kesana kemari. Ada Heart to Heart teman-teman dengan Root. Dan ada Miska keras kepala yang request sama AB. Langsung aja kita puterin dua-duanya.

Oke, Tom Brodu ya, kita lanjut. Ini sebenarnya udah hampir di penghujung untuk Brodu Hitlist, tapi tenang aja, nanti lagu-lagunya masih agak lanjut dikit. Ada David Guetta, teman-teman. This One's For You featuring Bibi Rexha yang di request. Kok Bibi Rexha? Zara Larsson, terlalu blue banget aku ingatnya. Ya, di request sama Lara, dan nanti bakal ada Tiara Andini, Janji Setia yang di request Pak Budi, ada The One That Got Away, Katy Perry, kemudian ada Shape of My Heart, Backstreet Boys, sama Untitled, Malik and Essential. Langsung aja kita puterin semuanya sambil kita di Jazz Music, tentunya check this out.

0: konsepnya udah bagus ya, tapi kami rasa akan lebih aman kalau pesannya dibuat lebih familiar. Jangan terlalu jauh dari yang sudah pernah kita bikin sebelumnya ya. Kami tunggu ya revisinya.
1: Klien minta revisi lagi nih.
2: Serius, jam segini?
1: Katanya konsepnya bagus, tapi bisa dibikin lebih aman gak?
3: Aman itu maksudnya gimana ya?
1: Lebih ke yang mereka biasa pakai sebelumnya.
2: Jadi, ngapain kita mikir dari kemarin?
1: Rin.
2: Nggak, serius. Tiap pitch ujung-ujungnya gini, revisi, revisi, revisi.
3: Tapi konsep awal kita sebenarnya udah kuat banget nggak sih?
2: Kuat buat siapa? Buat kita doang kali.
1: Aku ngerti kalian capek. Tapi kalau klien cabut, yang kena kita semua tahu.
2: Iya, selalu kayak gitu.
3: Mut, kalau boleh jujur sih, aku ngerasa setiap ide yang kita bikin tuh kayaknya cuma numpang lewat deh. Datang, terus dihapus. Aku gak masalah sih kalau direvisi, tapi pengen deh sekali aja ide kita tuh dipakai bukan karena terpaksa.
2: Emang kamu baru kerja berapa lama?
3: Hampir setahun.
2: Aku 5 tahun di sini dan perasaan itu gak pernah benar-benar hilang.
1: Kalian tahu nggak? Tiap kali presentasi aku yang di depan klien, aku yang bilang tim kami yakin kok.
3: Aku tahu.
1: Tapi jujur aja ya, kadang aku juga gak yakin sih.
2: Terus kenapa tetap kamu bela?
1: Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal percaya sama idenya?
3: Kalau gitu, boleh gak kita kirim 2 versi?
1: 2 versi?
3: Mm-mm, 2 versi. Yang aman, dan satu lagi yang beneran kita percaya.
2: Kalau ditolak?
3: Setidaknya kita tahu kan pernah berani nyoba.
2: Oke, sekali ini aja.
1: Sini, aku yang kirimin.
3: Oke, makasih.
0: Malam, Mbak. Kami tertarik sama versi yang kedua. Perlu sedikit penyesuaian. Tapi arahnya kami udah suka.
1: Tuh kan?
3: Serius?
1: Iya, serius.
2: Gak menang besar sih, tapi udah cukup kok.
3: Buat aku, ini udah lebih dari cukup sih.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
2: Masih bersama Pro 2.

0: Indonesia adalah rumah besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia. Indonesia.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Eh, kita ke bazar yuk.
1: Emang lagi ada bazar apaan sih?
0: Itu, bazar produk lokal.
1: Hah, produk lokal?
0: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
1: Emang apa bedanya sama produk luar?
0: Ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
2: Kami bangga buatan Indonesia.

0: pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Start dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Stop Overthinking, karya Nick Trenton, hadir sebagai angin segar bagi mereka yang sering terjebak dalam pusaran pikiran berlebih. Buku ini dengan lugas dan praktis memberikan panduan untuk mengatasi kebiasaan overthinking yang seringkali menghambat kebahagiaan dan produktivitas. Penulis berhasil menguraikan secara mendalam mengenai akar penyebab overthinking, mulai dari pengaruh masa kecil hingga kecenderungan perfeksionisme. Dengan bahasa yang mudah dipahami, Trenton mengajak pembaca untuk memahami bahwa overthinking bukanlah masalah yang sepele, namun juga bukan hal yang tak teratasi. Salah satu kekuatan buku ini terletak pada penyajian solusi yang konkret. Trenton menawarkan berbagai teknik dan strategi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari teknik pernapasan untuk menenangkan pikiran hingga latihan mindfulness untuk meningkatkan kesadaran diri. Selain itu, buku ini juga kaya akan contoh-contoh kasus nyata yang membuat pembaca lebih mudah untuk merefleksikan pengalaman pribadi mereka. Buku ini tidak hanya sekadar memberikan informasi, tetapi juga memotivasi pembaca untuk mengambil tindakan nyata. Trenton dengan bijak mengingatkan bahwa mengatasi overthinking membutuhkan komitmen dan kesabaran, namun dengan panduan yang tepat, perubahan positif dapat dicapai. Bagi mereka yang merasa terbebani oleh pikiran-pikiran negatif yang tak kunjung reda, Stop Overthinking adalah teman yang tepat. Buku ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga memberikan harapan bahwa hidup yang lebih tenang dan bahagia adalah mungkin. Secara keseluruhan, Stop Overthinking adalah buku yang sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan gaya penulisan yang santai namun informatif, buku ini berhasil menyajikan materi yang kompleks dengan cara yang mudah dicerna. Demikian esensi buku Stop Overthinking karya Nick Trenton.
3: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik.

0: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
1: Kamu masih bersama Pro 2, teman

0: Bunga FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Santai siang.

RRI Prodo mencermati teman terbaik. Kamu teman Pro 2 ya. Kita di jam 1 ini setelah tadi udah dengerin untuk azan fardu zuhur wilayah Banjarmasin dan sekitarnya di 12.26. Dan di jam 1-nya teman-teman kita berpindah segmen. Setelah sebelumnya ada Muda Kreatif, kita bakal ketemu sama yang namanya Pro 2 Sport. Jadi bakal ada informasi-informasi terbaru dari dunia olahraga yang akan ngebahas termasuk malam tadi ya, malam kemarin kalau lebih tepatnya. Malam kemarin itu ada Spanyol dan Tanjung Verde yang asik banget ternyata match-nya, tidak expect. Kita bakal bahas itu semua yang jelas selain gak cuma sepak bola tapi juga di beberapa cabang olahraga lainnya. Jadi jangan kemana-mana, masih barengan Febri di Pro 2.

0: ada kabar menarik dari ajang Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 negara peserta. Lebih banyak dibanding edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Dan lebih banyak debutan dari Asia, Afrika, dan CONCACAF, Confederation of North, Central American, and Caribbean Association Football. Penambahan ini merupakan kebijakan dari FIFA untuk memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara dari berbagai benua tampil di panggung dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Santai siang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik.
2: Santai siang.
3: Pro 2 FM.

0: Bye.
1: Era di Prodo menjermasi teman terbaik kamu. Informasi pertama teman-teman, Verde yang menahan Spanyol malam tadi ya 0-0 dan follower Instagramnya ternyata dari Fozina ini meroket 4 jutaan. Jadi kontestasi Piala Dunia 2026 ini melahirkan banyak kejutan-kejutan, banyak wild card dan banyak hal-hal yang kayaknya ini merupakan hal baru gitu buat di Piala Dunia 2026. Tanjung Verde, Fozina teman-teman, ini kiper veteran dari Tanjung Verde yang mana udah usianya sebenarnya 40 tahun. Wow, ternyata masih sematang itu, bukan overcook, teman-teman. Keren banget. Karena sepanjang pertandingan di Atlanta Stadium di Amerika Serikat, Spanyol ini terus menggempur pertahanan Verde, namun semua upaya berakhir sia-sia sampai babak kedua ditahan oleh kiper yang satu ini. Sebanyak 7 tembakan tepat sasaran dilepas para pemain Spanyol ke arah gawang Verde, dan mirisnya tidak ada satupun tendangan-tendangan dari tim Spanyol ini mampu menembus gawang dari Fozinha. Penampilan impresif dari Fozinha kala menahan gempuran Spanyol ini langsung menarik perhatian publik, terutama netizen, kayak wow, ternyata ada kiper lagi ini kayaknya lagi seprima-primanya itu di 40 tahun, teman-teman. Bisa pemain veteran ini bisa menahan Spanyol. Wow, ini bahkan ada meme-nya. Kalian tahu meme kungfu ini Shaolin Soccer ya? Shaolin Soccer itu udah ada muncul tuh dengan muka-muka Fozinha. Dan hasil imbang ini meningkatkan juga kepercayaan diri Verde. Kami Verde dan menunjukkan mampu bersaing dengan tim besar. Karena orang-orang udah ngira, ah udah nih match gampang Spanyol gitu. Ternyata enggak, teman-teman. Dan perjalanan dari Kevin ini masih belum selesai, karena tantangan berikutnya ada dari Uruguay dan juga Arab Saudi.

0: 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Santai siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman bro dua ya, kita lanjut ke info berikutnya. Ada Darwin Nunes, kita masih di sepak bola ya, yang siap kembali ke Liverpool. Setelah kemarin The Reds ini ditawari kesempatan merekrutnya secara gratis dari Al Hilal teman-teman. Nah Nunes sendiri bergabung dengan Al Hilal dalam kesepakatan 46 juta pounds. Wow. Musim panas lalu, tahun lalu ya teman-teman. Dan udah dikeluarkan dari skuad Liga setelah penandatanganan Karim Benzema pada bulan Februari. Kesepakatan ini juga terjadi saat ia yang melaporkan Nunes siap kembali ke Merseyside, sebagaimana diterjemahkan dari bahasa Spanyol. Dan mantan bos Liverpool, Jurgen Klopp, juga mengontrak Nunes dengan biaya yang dilaporkan 64 juta pounds, yang berpotensi naik ke 84 juta dari Benfica. 4 tahun kemudian, The Reds sendiri memiliki kesempatan merekrutnya secara gratis saat ia bersiap berusia 27 tahun pada 24 Juni nanti teman-teman. Jadi kemungkinan besar ini Darwin Nunes bakal balik dengan cuma-cuma. Karena selama masa jabatannya sebelumnya di Inggris, Nunes sendiri sudah mencetak 25 gol dan memberikan 16 assist di Premier League. Dan ia dikenal luas dengan karena inkonsistensinya di depan gawang yang menyebabkan kepergiannya dari Liverpool sih sebenarnya. Tapi semoga aja setelah kemarin melalang-lalang buana, ini Nunes bisa kembali ke masa jayanya ya untuk Liverpool sendiri.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh. Kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
3: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu gak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
2: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
3: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.
4: Santai siang.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Santai siang.
5: Pro 2 FM.

RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu teman Pro 2. Next, setelah ada sepak bola, kita ke F1 teman-teman, di mana ini ada finish ketiga di Barcelona, dan Norris minta McLaren untuk tetap fokus mengejar kemenangan. Lando Norris ini meminta McLaren tetap berfokus pada kerja keras demi kembali bersaing memperebutkan kemenangan, di mana pembalap asal Inggris ini sebelumnya finish ketiga pada Grand Prix Barcelona Catalunya Minggu 14 Juni 2026 kemarin. Dan Norris sendiri meraih podium keduanya musim ini setelah finish di belakang Lewis Hamilton dan George Russell. Hasil ini juga menjadi capaian positif sebenarnya bagi McLaren di Barcelona setelah awal musim yang sulit. Juara dunia bertahan ini harus membayangi Russell dan Kimi Antonelli sepanjang balapan 66 putaran di sirkuit Barcelona Spanyol. Namun, kecepatan dua Mercedes ini masih sulit ditandingi dari McLaren, teman-teman. Nah, Norris sendiri mengamankan podium ketiga setelah Antonelli gagal finish akibat masalah mesin menjelang akhir balapan. Sementara itu, Lewis Hamilton ini tampil impresif dengan meraih kemenangan perdananya bersama Ferrari. Pembalap usia 26 tahun ini mengaku puas kembali naik ke podium bersama timnya, dan ia menilai McLaren untuk terus menunjukkan perkembangan sepanjang musim. Karena selanjutnya teman-teman, seri balapan Formula One ini akan kembali digelar di sirkuit Red Bull Ring Austria, dan rangkaiannya akan dimulai dari sesi latihan itu Jumat 26 Juni, minggu depan banget. Hingga balapan utamanya pada Minggu 28 Juni 2026.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Eh Cup, aku punya tebak-tebakan nih Cup.
3: Coba-coba apa?
2: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
3: Ayo. Bola pingpong.
4: Salah lah Cup.
2: Bola emon.
5: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
6: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Era di Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Informasi terakhir, teman-teman, ini datang dari NUC Indonesia yang menunjuk Todo Tua Pasaribu menjadi CDM Asian Games 2026 atau Save the Mission, teman-teman, dari tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya yang digelar 19 September 4 sampai 4 Oktober 2026 ya. Ini bukan SEA Games tapi Asian Games, teman-teman. Nah, Ketua Umum NOC Indonesia ini dari Raja Sabta Oktohari menegaskan bahwa Asian Games 2026 merupakan momentum penting dalam peta jalan prestasi olahraga, terutama pada Olimpik dan menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Dan Todo Tua sendiri ini akan memimpin koordinasi menyeluruh tim Indonesia dari sinkronasi persiapan, kemudian penguatan layanan atlet, hingga kesiapan operasional kontingen selama Asian Games. Karena pastinya banyak banget yang diurusin. Atlet-atlet itu juga banyak, cabang olahraga juga banyak ya. Apalagi sekarang cabang-cabang olahraga Olimpik tuh kayaknya makin-makin nambah setahu aku. Aku udah lupa apa aja yang baru, tapi yang jelas semuanya bakal ada. Dan Todo Tua sendiri, mungkin buat yang teman-teman belum tahu, saat ini itu menjabat sebagai Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Wakil Kepala BKPM. Dan ini juga aktif dalam pengembangan ekosistem olahraga khususnya basket melalui klub Kesatria Bengawan Solo, teman-teman. Nah, untuk dari para atlet ini tentunya diharapkannya setelah ada administrasinya mungkin dibereskan segala macam, itu bisa meraih hasil terbaik di Asian Games mendatang. Dan dukungan penuh juga diberikan kepada Todo Tua Pasaribu untuk menjalankan amanah sebagai Save the Mission, atau mungkin secara ininya ketua tim untuk tim Indonesia dari gelaran Asian Games 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Santai siang.
3: Pro 2 FM. I'm sorry.

Oke, teman-teman Pro 2, thank you banget yang udah gabung di Pro 2 Sport kali ini. Tapi tenang teman-teman, masih ditemenin sama suara untuk siang untuk anak remaja di kali ini untuk hari liburnya ya teman-teman. Semoga kalian lagi bersenang-senang hati tentunya hari ini, siapapun itu, mungkin lagi pada istirahat juga di jam segini. Jangan lupa makan teman-teman, ini udah mau kelaran jam 2. Aduh, kalau kalian belum makan sih jujur itu perut pastinya akan meronta-ronta. Jangan sampai kalian kena mah dan teman-temannya. Anyway, jam 2 teman-teman kita bakal ketemu sama yang namanya informasi terbaru dari dunia entertain, atau kita ke Pro 2 Entertain. Jadi tetap di 95,5 FM, teman terbaik kamu, barengan Febri siang hari ini.

Oke, teman-teman Pro 2, dengan bunyi-bunyian yang sudah ngebawa kita ke menit 4 lepas dari porsi 14 waktu Indonesia Tengah kali ini, kita udah berpindah segmen. Sebelumnya ada Pro 2 Sport, kita berpindah ke Pro 2 Entertain yang mana bakal ada informasi terbaru dari dunia hiburan. Termasuk salah satunya, teman-teman, kita akan bahas nanti ini salah satu kabar duka ya, yang datang dari Oliver Tree. Sedang mempersiapkan world tour-nya di 3 apa 4 negara yang beda-beda untuk benuanya, dan ternyata harus ada kejadian naas yang mengakibatkan dirinya sendiri itu meninggal dunia ya. Nanti kita akan bahas itu salah satunya dan beberapa hal lainnya, tapi setelah yang satu ini ya, teman-teman berdua.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Memasuki musim pancaroba, biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir, serta tiupan angin kencang, bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah lalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
2: Santai siang.

Era Riprodo menjadi masih teman terbaik kamu. Musisi Oliver Tree, teman-teman. Ini harus meninggal sayangnya dengan kabar duka dalam kecelakaan helikopter, dan ini di Brazil, teman-teman. Ya, penyanyi bernama lengkap Oliver Tree Nicole ini menjadi korban kecelakaan helikopter di Rio de Janeiro, di mana peristiwa naas ini sebenarnya terjadi di 2 hari yang lalu pada Minggu 14 Juni, teman-teman, dan melibatkan 2 helikopter yang menewaskan 6 orang. Kepolisian sipil dari Rio de Janeiro juga mengonfirmasi seluruh korban ini meninggal dunia. Selain Oliver Tree, ada beberapa figur publik dari Argentina dan Brazil yang turut menjadi korban. Yakni ada YouTuber Argentina Gaspar. Wow, aku pernah lihat nih untuk Argentina si Gaspar ini. Gaspar Primdias atau Gaspi, penulis sekaligus sutradara Lucas Vignale, dan musisi Brazil Lucas Brito Chaves ini juga dilaporkan meninggal dunia. Dan dari ini rupanya jatuh di sekitar area dealer kendaraan ya, dan benturan keras ini memicu kebakaran yang melibatkan sekitar 20 kendaraan listrik itu harus terkena kobaran api. Sementara itu dari aparat kepolisian masih menyelidiki sebenarnya untuk penyebab kecelakaan tersebut. Apa yang bisa menyebabkan? Karena 2 helikopter, teman-teman. Dan proses identifikasi korban dan pengumpulan bukti juga masih dilakukan. Seluruh jenazah ini masih dibawa ke Institut Kedokteran Forensik Arfranio Pesotto. Dan pemeriksaan lebih lanjut juga dilakukan untuk mendukung proses investigasi, teman-teman. Sayangnya, memang dari Oliver Tree ini baru saja menyelesaikan tur dunia bertajuk The World's First di Sao Paulo. Yang mana harusnya berlangsung pada 6 Juni. Namun sayangnya harus berakhir dari tur dunia tersebut karena kecelakaan naas yang menimpanya.

0: kompetisi, Piala Dunia atau FIFA World Cup, pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay loh. Turnamen ini digagas oleh FIFA untuk mempertemukan tim-tim terbaik dunia. Nah, trofi pertamanya dulu dinamai Jules Rimet, sesuai nama presiden FIFA saat itu. Dari yang awalnya cuma diikuti sedikit negara, sekarang Piala Dunia jadi ajang sepak bola terbesar yang ditunggu jutaan penggemar di seluruh dunia setiap 4 tahun sekali.
1: Tidur bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
2: Santai siang.

RRI Pro 2 mencari teman terbaik kalau nomor 2. Penggemar James Bond ini akan mendapat petualangan baru dari sang agen ternyata, di mana sebelum film berikutnya hadir dari lebar, ini adalah sebuah novel terbaru berjudul King Zero yang dijadwalkan terbit sebenarnya September 2026 dan akan menjadi novel James Bond dewasa pertama. Karya Charlie Hickson, di mana Hickson sebelumnya dikenal lewat seri Young Bond yang misalkan masa muda agen dari 007 ya. Dan kali ini ia kembali bekerja sama dengan Ian Fleming Publication untuk menghadirkan dari kisah baru yang ditunjukkan bagi pembaca dewasa, teman-teman. Meski detailnya ini masih dirahasiakan, ternyata King Zero disebut akan membawa James Bond menghadapi ancaman dari musuh-musuh yang pernah ditemui sebelumnya, di mana cerita bermula dari kematian seorang agen di Gurun Arab Saudi yang diduga terkait dengan pengkhianatan dan rahasia besar yang tersembunyi. Nah, peluncuran sendiri ini menjadi bagian dari kebangkitan untuk franchise-nya James Bond yang tengah masuki babak baru di bawah naungan MGM Studio ya, atau Amazon MGM. Selain kehadiran buku, juga bakal ada video game 007 First Light, teman-teman, yang punya respon positif ya dari para kritikus. Dan dari Charlie Hickson sendiri ini katanya antusias tuh bisa menerbitkan dari novel James Bond. Jadi banyak banget tuh, kita udah disuguhin novel, game, dan juga nantinya bakal ada film James Bond 26 yang sebenarnya jadwalnya itu belum diresmikan belum diumumkan secara resmi ya. Nah, sementara kreator serial Peaky Blinders Stephen Knight dipercaya untuk menggarap dari naskah film James Bond 26.

0: parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
0: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
2: Santai Siang
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Santai Siang
5: Pro 2 FM.

Oke, teman-teman Pro 2, kita lanjut ke informasi berikutnya. Ada Datang Akan Pergi yang siap tayang tahun ini. Dan film ini dibintangi dari deretan aktor lintas generasi, teman-teman. Star Vision ini kembali menggandeng sutradara UPI ya, untuk menghadirkan film terbaru, yakni Datang Akan Pergi. Usut, genrenya ini drama horror misteri, teman-teman, yang mana akan tayang di Indonesia pada tahun 2026. Film ini merupakan kolaborasi terbaru antara UPI dan Star Vision bersama produser Chan Parwes Servia, yang sebelumnya juga keduanya ini bekerja sama dalam film horror thriller Sehidup Semati yang masuk nominasi Piala Citra Festival Film Indonesia di tahun 2024. Dan kombinasi aktor dan aktris ini benar-benar lintas generasi, dari Iqbi Gaza, Jeremy Moremans, Nicholas Anderson, Baim Alkatiri, Widuri Putri, dan Razan Zhu. Kemudian ada Surya Saputra, Sareva Danish, Marisa Anita, Jack Lee, Ratu Felicia, dan juga Okan Cornelius. Gak cuma itu, ada grup musik juga dari SLR atau Sukses Lancar Rezeki yang bakal tampil secara spesial dalam film ini. Wah, maleng! Malah sayang lagunya gak bisa kita masukin ke sini ya, sayangnya. Nah, kehadiran para pemain dari berbagai generasi diharapkan ini mampu memperkuat nuansa drama, horor dan misteri yang menjadi ciri utama dari cerita ya. Nah, produser dari Chan Parwes sendiri bilang nih, pihaknya kembali mempercayakan proyek ini kepada UPI berkat rekam jejaknya yang oke menghadirkan karya-karya berkualitas, teman-teman. Melalui kolaborasi ini juga diharapkan dapat menghadirkan pengalaman yang beda ya, karena memadukan sebuah drama dan horor, menarik nih. Drama horor dan juga misteri menegangkan sekaligus tentunya menghibur di layar lebar. Aku nungguin SLR-nya sih.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Kalau dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Santai siang.

RRI Prodo menyermasin teman terbaik kamu tuh Om Pro 2. Kita ke informasi terakhir sekalian menutup untuk perjumpaan kita, di mana Upin Ipin mengenalkan pengisi suara baru Susanti ya, yang mana berarti berganti dari sebelumnya. Nah, Susanti sendiri buat yang pasti tahu lah ya, ini kan dia merupakan karakter yang berasal dari Indonesia dan namanya adalah Aisyah Adriana, teman-teman. Pengisi suara Susanti yang baru dan baru 11 tahun dan memang berasal dari Indonesia, yakni Jakarta. Dia sendiri di Malaysia, sekolah di International School of Malaysia, teman-teman. Jadi mungkin ada pergantian karena ya salah satu dan dua kesibukan, atau mungkin ada kontrak dan lain-lainnya, dan akhirnya digantikan lah untuk Aisyah ini. Dan dari Aisyah mengaku hanya berbicara seperti biasa saja ketika beralih peran sebagai karakter tersebut, namun tetap mempertahankan ciri khas suara Susanti itu sendiri. Nah, pada akhir perkenalannya sendiri, Aisyah ini berharap kehadirannya sebagai pengisi suara yang dapat diterima dan dukung oleh penggemar Upin Ipin, karena Upin Ipin sendiri juga sudah lama banget menemani kita. Dan Aisyah sendiri ini menggantikan peran Hansa Mutiara yang sebelumnya menjadi pengisi suara dari Susanti untuk 16 musim hingga akhirnya beralih pada Aisyah di musim sekarang. Wow, ini merupakan suatu kebanggaan ya, dan bisa dilihat sendiri kalau kalian mau cek di YouTube-nya Leskopak Production di YouTube-nya, langsung bisa dicek aja tuh di situ untuk pelakon suara Susanti atau ini ya voice actor-nya. Anyway, itu tadi udah kita menemani kalian sampai ini hampir kelar buku 3. Dan habis ini jangan kemana-mana karena bakal ada Sorry Ceria barengan Arini atau Wush ya, waktu ngobrol sore hari untuk jam 3 nanti sampai jam 7 malam. Jadi tetap di 95,5 FM teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi.

Erwin Wasing, teman terbaik kamu, teman Pro 2, 15-16 waktu Indonesia Tengah ya. Teman Pro 2 buat kalian semua yang lagi stay tune di Sore Ceria barengan sama Arini, teman Pro 2. Jadi kamu keep tuning aja terus ya, karena aku bakal kasih kamu informasi lokal dulu di sore hari ini. Tahu gak sih teman Pro 2 ini kan lagi pildun ya, gak pilih dunia, rame banget. Jadi katanya ini membawa dampak positif juga nih bagi para pelaku usaha perlengkapan olahraga. Karena penjualan jersey sepak bola mengalami peningkatan signifikan seiring tingginya antusiasme masyarakat. Intinya kan kayak mereka tuh pengen nonton sambil ada euforianya gitu kan. Nah, peningkatan jumlah penjualan mulai terasa nih kayak beberapa pekan sebelum kick off lah. Para pedagang tuh bahkan menambah stok hingga 30% untuk memenuhi tingginya permintaan konsumen. Wih, seru banget ya teman produk. Pasti banyak ya, dan juga pasti harga main ya bro. Tapi menurut aku sih pasti orang-orang gak apa-apa lah, karena lagi musimnya, lagi rame-ramenya. Jadi juga rame nih mereka ngikutin vibesnya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 dipastikan akan menjadi edisi paling panjang dalam sejarah. Turnamen ini direncanakan berlangsung hampir 40 hari, dengan total 104 pertandingan yang akan digelar. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding edisi sebelumnya, seiring bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 negara. Kebijakan dari FIFA ini membuat format kompetisi semakin besar dan kompetitif. Dengan durasi yang lebih panjang, para penggemar sepak bola di seluruh dunia akan disuguhkan lebih banyak pertandingan seru, drama, dan momen bersejarah. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi ajang paling meriah yang pernah digelar sepanjang sejarah sepak bola dunia.
1: Pro 2 FM, sore ceria, sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik.

Everybody ngawasin teman terbaik kamu, teman produk masih barengan sama Arini di siang hari ini. Menjelang sore ya. Wah, ini hujan deras banget, pas banget tadi aku udah nyampe, untung banget udah nyampe. Itu tuh aku berangkat tuh gelap banget, teman produk. Tapi masih gelapan masa depan aku sama dia yang enggak jadi itu sih. Cuma maksudnya adalah ini kayak buat kamu yang lagi di kantor masih belum pulang, kamu santai aja dulu karena ini masih baru-baru setengah 4. Tapi kalau kamu udah bawa jas hujan harusnya aman aja, bisa pulang kok tepat waktu, pelan-pelan ya. Tapi karena ini pasti agak berangin sih aku lihat. Jadi buat kamu tetap standby untuk santuy aja gitu ya, teman produk. Tapi by the way, karena di hari ini gitu kan teman produk si Tato Muharram gitu. Walaupun ada seliweran nih tadi di Twitter dan di Instagram, sorry di X ya, bukan Twitter sekarang namanya. Itu tuh ramai banget yang bahas, katanya dari pemuka agama apa, lupa aku, maaf ya aku takut salah nih, tadi dari PBNU apa dari Muhammadiyah gitu, katanya mau sebenarnya Tato Muharram itu katanya besok. Waduh, ini membingungkan sekali ya karena tanggal merahnya udah hari ini, tapi harusnya sih nggak apa-apa ya karena ini bukan perayaan yang seperti apa banget gitu. Kalaupun itu udah diselesaikan hari ini, termasuk acara yang udah dilaksanakan nih sama Jalan Sehat Tato Muharram tadi pagi. Jadi suasana Balai Kota Banyuwangi itu kayak beda peringatan lah tahun baru Islam Tato Muharram 1428 Hijriah. Pada Selasa pagi 16 Juni, sekitar 2300 peserta yang merupakan keluarga besar Forum Silaturahmi Ustadz Ustazah Sekota Banjarmasin mengikuti Jalan Sehat sebagai rangkaian hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin. Start dan finish Jalan Sehat Taman Balai Kota Banjarmasin dalam suasana meriah dan juga penuh semangat. Jadi peserta tuh dari berbagai kecamatan lah teman Pradua dan antusias mengikuti rute yang telah disiapkan panitia. Seseorang peserta, Siti Aisyah, warga Banjarmasin Tengah, mengaku senang banget dapat mengikuti kegiatan yang tidak hanya menyehatkan tapi juga menjadi ajang mempererat kebersamaan. Gak apa-apa lah ya, ada rayain hari ini walaupun besok ya udah nikmatin aja gak sih teman-teman.

0: Ikan bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa Pak Ai? Jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit Pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang Pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena merusak sungai kita.
1: Ih jualah, Mbah Pang kuambil kah nih?
0: Eh.

0: Eits, ngelamunin apaan dah? Kayak orang gak punya duit aja.
1: Iya nih, gimana ya dapat duit cepet?
0: Dengar-dengar si Edo kemarin tuh banyak dapat duit dari game yang spin-spin itu. Ya Bayu.
1: Rin, boleh minjem duit gak? Duitku habis nih.
2: Kemarin bukannya masih ada?
1: Iya nih, kemarin sama Rapi nyoba game itu. Awalnya sih menang, tapi jadi kecanduan. Malah habis duit banyak dan ngutang sana-sini.
2: Makanya, kan udah dibilangin, judi bisa bikin ketagihan. Bukannya tambah banyak, yang ada malah habis duitnya.
0: Hindari judi, biar gak rugi.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Sore ceria.

0: Ini benar-benar banget sih teman terbaik kamu. Kita lanjut ya teman pro 2. Kali ini datang dari Silpai 2025 setengah triliun katanya. Pak Wali Kota nih ngamin bakar, bongkar, biang kerok, dana mengendap katanya gitu. Intinya sih tumpukan anggaran mengendap tuh satu sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa hingga lebih dari 1 tahun triliun rupiah itu menjadi sorotan. Karena dalam rapat paripurna DPRD, pemerintah Kota Bengisir resmi menyampaikan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah di mana mencapai 538 triliun. Nah, pesan Silpa itu muncul di tengah capaian pendapatan daerah yang justru melampaui target sebaliknya. Sedangkan belanja daerah dinilai belum optimal sehingga misalkan 100 miliar rupiah yang belum termanfaatkan. Intinya sih akan dikuras lah kira-kira nih kenapa nih jadi kayak gini gitu menurut gue.
1: When you'd yell I would stay silent. You never noticed I was quiet. I was taught that speaking up was talking back. Always first to say I'm sorry, 'cause I wanted you to like me, and I thought that's what it took to make it last.

0: you.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
0: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
0: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
0: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
0: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Eits, tunggu dulu.
4: Apaan sih? Orang mau ngasih juga malah ditahan.
3: Iya, ngasih sih ngasih, tapi jangan menyumbang sembarangan.
4: Orang mau berbuat baik emang salah ya?
3: Gak salah sih, tapi gak tepat dan bisa kena denda juga loh. Karena sesuai dengan peraturan daerah nomor 12 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis, untuk memberi sumbangan kepada pengemis dan gelandangan di jalan atau perempatan lampu merah akan dikenakan sanksi Rp100.000.
5: Berbuat baik sih boleh, asal jangan memberi sembarangan.
6: Pro 2 FM,
7: sore ceria,
8: sore ceria.

Erwin Wirmasin, teman terbaik kamu, kita lanjut ya ke yang berikutnya nih. Katanya fasilitas keran air siap minum gratis yang disediakan pemerintah masih di kawasan depan Balai Kota Bangsa diduga digunakan tidak sesuai peruntukannya. Sejumlah oknum tuh katanya disebut memanfaatkan fasilitas tersebut untuk mencuci peralatan kegiatan bersih-bersih lainnya. Dan menanggapi hal itu, Direktur Utama Pemerintah masih meningkatkan masyarakat agar menggunakan fasilitas tersebut sesuai fungsinya, yakni sebagai air minum ya, just it, bukan untuk cuci piring dan lain-lain, karena itu air bersih buat diminum gitu kan. Menurutnya keberadaan keran air ini merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility, tujuan untuk memudahkan masyarakat memperoleh air minum bersih tanpa biaya. Dan Jilbali menjelaskan bahwa lokasi masangannya itu dipilih satu titik aja dengan aktivitas masyarakat yang cukup tinggi, dari warga yang berolahraga, berkreasi, hingga pelaku UMKM. Jadi niatnya bukan untuk cuci-cuci guys, itu buat minum.

Rewel Rewel Sin, teman terbaik kamu, teman pro 2 tentunya masih barengan sama hari ini. Tapi jangan lupa nih, buat kamu para pecinta sepak bola, jangan lewatkan gitu terus program-program spesial beda juga eksklusif setiap hari di RRI. Gak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, ataupun komentar, RRI akan ngebawa kamu mengerti berbagai POP sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, selain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan tergabung dalam live program dari Rewel Rewel Sin setiap harinya. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ya, ikut terus di produser RRI Banjarmasin, semua di FM, di RRI Digital, juga streaming RRI.id. RRI, Rasa Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Water Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari computer vision syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
1: Rin, bisa minta tolong gak?
2: Minta tolong apaan dulu nih?
1: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
2: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
1: Rin, bisa ketemuan gak?
2: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
1: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
2: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
1: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
0: Hutang semudah meminjam,
3: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
4: Mat, coba lihat mat mereka, Mat.
5: Yang mana?
4: Itu, sedang foto-foto.
5: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
4: Ya, paling sejam mereka di tempat, hilang duduk mereka.
5: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
4: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
5: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
6: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.

0: Info Prelue. Tepat pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 dikutip langsung dari rri.co.id, di mana dari Banjarbaru, Semalam Darul Islam 1448 Hijriah menggema dari Kecamatan Cempaka. Ratusan langkah penuh makna mengiringi pawang perayaan satu Muharram yang secara resmi dibuka oleh Wali Kota Banjarbaru, Hajah Erna Lisa Halabi, bertempat di pesantren Miftahul Hayriyah Cempaka. Dan kegiatan yang diikuti puluhan santri tersebut berlangsung meriah dan juga penuh semangat kebersamaan, di mana tidak sekedar menjadi tradisi tahunan, pawai ini menjadi simbol ajakan untuk melakukan hijrah menuju kehidupan yang lebih baik, lebih produktif, dan lebih dekat dengan nilai-nilai Islam.
1: Info Pradua.
0: Lanjut ke informasi berikutnya, masih dari Banjarmasin, tim dosen jurusan pendidikan seni pertunjukan FKIP Universitas Lambung Mangkurat menerapkan metode direct instruction untuk melatih keterampilan motorik anak. Langkah ini diterapkan pada festival tari kelinci dalam program dosen wajib mengabdi di Komplek Purnama Permai 3 Sungai Andai Banjarmasin. Kegiatan ikutnya Dr. Edlin Yanuar Nugrahini ini melibatkan 3 tahapan sistematis, mulai dari demonstrasi gerakan, latihan terbimbing hingga performa mandiri anak. Agenda edukasi tersebut diikuti oleh perwakilan guru serta siswa TK dan SD sekota Banjarmasin. Implementasi metode ini dipantau langsung oleh kedua pakar internasional, yaitu Prof. Kenta Kishi dan Akita University of Art Jepang, dan Prof. Louis Adivina Gracia dari Filipina. Keduanya mengapresiasi efektivitas tim dosen ULM yang memadukan instruksi terstruktur dengan ekspresi anak dalam festival tersebut.
1: Info Perluan.
0: Masa terakhir untuk sore hari dari Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah dan petugas haji debarkasi Banjarmasin hingga saat ini terus berlangsung. Kedatangan kelompok terbang kloter 9 asal tanah laut pada Selasa dini hari menandai kloter terakhir gelombang pertama yang diterbangkan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz. Tercatat sebanyak 360 jemaah dan petugas tiba pada pukul 1.40, dan juga kepala bidang penerimaan dan pemberangkatan PPIH Rashid Lutfiana menyebut para kloter ini terdapat jemaah Tanazul asal Kota Banjarmasin dari Baruto Utara dan juga Kota Waringin Timur dari Kalimantan Tengah. Dikatakan juga bahwa hingga saat ini total jemaah petugas haji debarkasi yang telah pulang ke tanah air tercatat sebanyak 3.230 orang, dan Rashid memastikan seluruhnya telah tiba dalam kondisi aman dan juga sehat. Sekian Info Pro 2, informasi lengkapnya bisa langsung kamu akses di rri.co.id.
1: Info Pro 2.

0: Sore Ceria. Sore Ceria. Sore Ceria. Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Era Pro 2 Masin, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat sore. Dan kita udah di jam 4 di siaran keagamaan di sore hari ini. Tentunya juga dengan tema yang sudah kita bagi gitu ya. Mungkin kalian udah follow di Instagram kita udah tahu topik kita apa sore hari ini. Tentunya aku juga dipandu sama host aku di sore hari ini, teman Pro 2. Ada, sorry, Ahmad Mujadid Kaidul Haq, betul ya. Dan juga narasumber kita hari ini ada Prof. Dr. M. Jainal Abidin MAG. Dan kita bakalan bahas tentang hijrah di era digital menjadi versi terbaik diri sendiri. Langsung aja kita serahkan kepada host kita di sore hari ini. Silakan.
2: 95 2FM Banjarmasin, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Baik, terima kasih kepada Kak Arini yang telah mempersilahkan saya sebagai host untuk memandu siaran keagamaan kita hari ini. Oke, perkenalkan sebelumnya, nama saya Ahmad Mujadid Kaidul Haq, mahasiswa dari Prodi Psikologi Islam UIN Antasari Banjarmasin. Dan kembali yang akan menemani teman-teman Pro 2. Program ini tentunya diterselenggara atas kerjasama RRI Banjarmasin dengan Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin. Seperti biasa, pada hari Selasa, kita hadir dengan tema yang berbeda untuk memperkaya wawasan dan meningkatkan keimanan kita. Tema kita hari ini nggak kalah seru nih untuk dibahas, yaitu hijrah di era digital menjadi versi terbaik diri sendiri. Untuk menggali lebih dalam, kita akan mendengarkan penjelasan dari narasumber yang sudah berpengalaman pada bidangnya, yaitu ada Bapak Profesor Dr. Muhammad Zainal Abidin MAG. Selamat sore, Bapak.
3: Selamat sore.
2: Oke. Nah, kita akan membahas tentang tema kita pada hari ini dan akan mengulik nih lebih dalam. Oke, pertama-tama sebenarnya apa sih, Pak, makna hijrah dalam Islam dan bagaimana relevansinya di kehidupan kita yang di era digital sekarang?
3: Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajman. Alhamdulillah, ya. Di hari ini pas momentum kita menyambut tahun baru hijrah ya, 1448. Jadi kalau dihitung itu sudah 1448 ya, dari rentang hijrah Nabi ya. Memang kalau tadi kan ditanyakan tentang apa arti hijrah, ini banyak pemaknaannya ya. Jadi kalau secara historis atau secara kesejarahan itu biasanya merujuk kepada perpindahan atau hijrahnya Nabi beserta para sahabat dari Makkah ke Madinah. Nah, ini hijrah yang bahari, hijrah yang model yang menjadi rujukan utama tentang apa itu hijrah. Jadi secara historisnya merupakan perpindahan ya, atau hijrah kalau bahasa Arabnya itu ya, dari Makkah ke Madinah ya. Ini merupakan bagian dari fase dakwah Nabi yang kedua. Nah, ini yang secara penamaan asal. Nah, kemudian ketika konteksnya sudah berubah, kan gak mungkin lagi kita pindah-pindah gitu ya. Misalnya pindah dari Makkah ke Madinah karena kita bukan tinggal di sana gitu ya. Nah, kemudian makanya di kalangan para ulama biasanya memaknai hijrah lebih ke makna yang sifatnya istilahnya itu metaforik ya. Jadi hijrah itu bukan lagi secara fisikal, tapi secara mental, secara perilaku yang orang kadang sering nyebut sebagai misalnya orang itu hijrah gitu ya. Nah, hijrah itu kan berarti bukan lagi makna secara fisik gitu ya. Perpindahan biasa kan dari yang sebelumnya kurang atau tidak baik kepada yang baik ya. Nanti meliputi macam-macam aspek perpindahannya gitu ya. Nah, ini sangat penting di era digital ya kalau kita membahas mengenai topik yang hijrah ini gitu ya.
2: Oke. Terus bagaimana Bapak untuk seseorang dapat memaknai hijrah tersebut sebagai proses menjadi versi diri terbaik dirinya?
3: Wah, ini nih yang tadi kita baru masuk intro ya secara kebahasan tentang makna hijrah ya. Jadi hijrah itu kan kalau tadi kan secara historisnya berpindahan Nabi ya dari Makkah ke Madinah. Nah, kemudian Nabi sendiri pernah menyampaikan gitu ya bahwasanya seorang yang muhajir atau orang yang hijrah itu adalah orang yang manhajara gitu ya, orang yang berpindah ya dari mahnahallahu an, dari apa yang menjadi larangan Tuhan. Ini memang jadi Nabi itu sedang mengisyaratkan orang itu kan gak mungkin lagi hijrah-hijrah dalam kondisi yang mungkin masa kini. Jadi secara tadi kan yang maknawinya hijrah itu merupakan perpindahan ya dari apa yang menjadi larangan-larangan Tuhan ya. Jadi kalau bahasa kita yang mudahnya itu berpindah dari yang negatif ke yang positif, iya. Dari yang buruk kepada yang baik ya. Nah, pada konteks yang tadi yang makna yang ke diri kita gitu ya. Ini berkorelasi dengan makna hijrah di kita, hijrah di era digital gitu ya. Saat ini kan kita menghadapi era digital atau era yang di media sosialnya sangat masif ya. Orang menyebut dengan istilah TMI ya. TMI itu istilah yang lama ya, tentang semakin pesatnya informasi yang masuk ke kita ya, too much information ya. Terlalu banyak informasi atau bahasa mereka kebanyakan berita, kebanyakan jadi kadang kala kita tuh enggak bisa lagi berpikir yang macam-macam ya. Seminggu berubah lagi isu yang dibicarakan. Makanya mungkin enggak nyapa satu minggu gitu ya. Dalam konteks masih kita bernegara berbangsa ya. Mungkin 2-3 hari isu sudah berubah lagi ya. Nanti ini kan lagi lama isu kenaikan BBM ya. Nanti ada lagi isu MBG, ada lagi isu itu berubah terus ya. Itu kadang membuat orang merasa gamang gitu ya. Nah, nanti kemudian berikutnya orang juga sering melihat ya di media sosial itu kan orang yang kayak semacam flexing. Menampilkan sisi terbaiknya ya, orang menampilkan dia orang yang berbahagia, dia orang yang kaya, dia orang yang punya kemapanan, kemampuan ABC macam-macam. Nah, itu nanti berdampak bagi yang melihat ya. Yang melihatnya kalau enggak misalnya tidak kuat dalam pikiran dia itu bisa terpengaruh gitu ya. Misalnya dia pingin juga seperti yang di sana ya. Terus dia merasa gundah, merasa hampa, merasa tidak percaya diri, merasa dia di bawah gitu ya, merasa inferior karena melihat orang yang sukses yang ditampilkan di media sosial. Nah, ini yang penting nanti bagaimana kita nanti secara bertahap, secara pada level-level tertentu untuk kemudian bisa masuk ke dalam makna hijrah ya, secara implementasi pelaksanaannya.
2: Oke, teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjut ke segmen berikutnya dengan pembahasan yang lebih menarik. Tetap bersama kami di Siaran Keagamaan hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
3: Pinjem duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
2: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
3: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
4: Yah, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan, kalau ngutang di pinjaman online, daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
3: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
5: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
6: Sore ceria. Pro 2FM, teman terbaik kamu.
7: 95 2FM Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama saya, Ahmad Mujahid Karil Haq, di program siaran keagamaan. Masih dengan pembahasan yang sama, yaitu tentang hijrah di era digital dan menjadi versi terbaik diri sendiri. Nah, kita pada segmen kita kali ini, kita akan membahas lebih dalam nih. Yang pastinya pada era sekarang, era digital, kebanyakan orang-orang itu menampilkan kehidupan terbaiknya, apalagi Gen Z ya teman-teman, dan juga mungkin ada juga generasi milenial yang mana apa-apa itu suka mempostnya ke media sosial Pak, entah itu dari Instagram, TikTok ataupun media sosial lainnya lah. Nah, terus kita kan pada tema kali ini untuk menjadi versi terbaik nih. Ketika kita ingin menjadi versi terbaik Pak, tapi ketika kita melihat media sosial, kita itu insecure duluan melihat kemajuan ataupun kehidupan teman-teman kita. Nah, terus bagaimana sih Kak, Pak, kita agar tidak terjebak pada budaya perbandingan sosial itu?
8: Oke, ini tadi ya masuk ke makna hijrah ya, secara iya. Apa secara yang pemaknaan ya. Jadi hijrah tuh kalau bisa kita katakan ya, secara pemaknaan tuh yang utama tuh hijrah dalam hal mindset ya, atau pola pikir ya. Nah, tadi kan masuk ke era digital ya. Orang di era digital seringkali membandingkan atau mengkomparasikan antara dirinya dan orang lain. Kan kalau biasanya kalau orang yang di medsos itu menampilkan sisi terbaiknya. Gak mungkin kan sisi buruk yang ditampilkan. Biasanya yang baik-baik ya. Entah dia lagi bahagia, lagi makan nyaman, lagi apa punya banyak duit macam-macam, itu yang ditampilkan seringkali gitu ya. Padahal kan dalam kenyataan tidak seperti itu. Tidak semuanya apa nang makan enak terus gitu ya. Nah, cuma orang memang menampilkan yang terbaiknya. Nah, ini problem yang muncul itu seringkali orang membandingkan. Ya. Nah, ketika membandingkan itu yang muncul, muncul ada sikap yang pesimis, ya, merasa insecure ya, merasa inferior, rendah diri. Karena membandingkan dengan orang yang di media sosial. Nah, itu yang pertama yang harus dikerjakan, mindset ya, atau cara pandang atau persepsi kita. Okay. Ya. Gak mungkin kita ikut orang lain. Ya, kita kan punya diri sendiri yang harus dikembangkan. Ya. Nah, ini yang seringkali juga muncul ketika berhubungan dengan mindset gitu ya. Kita kadang berharap sesuatu yang wah gitu ya. Pada yang sama kita tidak memantaskan diri kita untuk itu gitu ya. Misalnya ini kan orang sering nyari jodoh gitu ya, dalam hal jodoh ya, ini anak muda gitu ya. Misalnya mencari jodoh yang dengan kualifikasi yang macam-macam. Ya harus cantik lah, turunan orang kaya lah, bangsawan lah gitu ya. Agamanya bagus, hafal Quran, macam-macam itu yang dibuat kriteria ya. Sesuai dengan perintah agama katanya kan. Nah, saat yang sama dia tidak mengembangkan dirinya gitu, tidak memantaskan dirinya untuk mendapatkan jodoh yang terbaik gitu ya. Jadi kayak hanya semacam berharap gitu ya, bermimpi ya, tetapi tidak memantaskan dirinya untuk mendapatkan yang diharapannya tadi gitu ya. Nah, ini kan jodoh gitu ya. Seandainya kan dia nanti berfokus kepada bagaimana misalnya dia mengubah mindset dia, dia belajar dengan sangat serius gitu ya. Kemudian dia memperbagus dirinya dari berbagai macam apa namanya yang hal-hal yang kira-kira membuat dirinya menjadi lebih baik gitu ya. Nanti juga akan ketemu jodoh yang sekufu kalau dalam istilah agama itu ya, jodoh yang pantas gitu ya. Ketika orang mengupgrade dirinya. Tapi kalau hanya dia biasa-biasa juga mungkin nanti akan dapat jodoh yang biasa-biasa. Itu yang penting gitu ya. Jadi mengubah cara pandang mindset kita. Nah, ini penting di era digital ya. Di era digital ketika orang banyak komparasi perbandingan gitu ya. Nah kita yang harus kemudian mengangkat tadikan diri kita, mengubah cara pandang kita agar kita tidak lagi terpaku dengan orang lain, tapi kita menjadi diri kita, be yourself gitu, menjadi diri kita sendiri. Nah itu yang sangat penting di era digital gitu ya. Kembali kepada diri kita, menjadi diri kita yang terbaik untuk kita gitu ya. Nah itu yang pertama. Terus yang berikut juga yang tak kalah penting nih juga makna hijrah yang berikutnya. Hijrah secara ini, secara perilaku, secara akhlak. Kalau tadi kan cara pandang, persepsi, mindsetnya. Nah akhlak itu juga penting, terutama nih Gen Z gitu ya. Kadang kita nih kan ini seringkali misalnya kita kan tinggal di dunia timur ya, di bangsa timur yang notabene itu ada tata cara, tata krama, etika halak yang harus diikuti gitu ya. Misalnya apa contoh yang mudah gitu ya, etika terhadap orang yang lebih tua gitu ya. Kalau di kita kan gak mungkin nyebut namanya langsung maksudnya dengan guru atau dengan dosen gitu ya. Pasti ada yang namanya tata krama ya. Biasa kan setiap bangsa itu punya kekhasan dalam hal ahlak atau etika ya. Dengan orang tua juga serupa ya, akhlak kepada orang tua. Nah ini yang orang seringkali berfokus kepada akademik ya, kemampuan akademik ya, akademik kapasitinya, tapi sisi ini yang terabaikan, sisi akhlak. Nah nanti di era digital juga penting gitu ya. Orang kadang kala karena merasa di apa di gawai ya, di HP itu tidak ada yang memantau, tidak ada yang melihat ya. Terus kemudian memainkan jari seenaknya tanpa ada pertimbangan-pertimbangan moral ya. Memaki orang gitu ya. Kemudian tadi kan mengata-ngatai orang, terus memaki mengungkapkan bahasa-bahasa yang kotor gitu ya. Padahal bahasa itu kan cerminan diri kita sendiri gitu ya. Kalau misalnya kita sering mengumpat, mencela, ini kan memang melanggar sudah yang menjadi aturan main dalam hal beretika atau berakhlak ya. Pada Nabi itu, ini kalau kita masuk ke ranah agama ya, Nabi itu kan diutus oleh Tuhan ya. Kata Nabi, saya itu diutus oleh Tuhan tidak lain untuk menyempurnakan akhlak manusia ya. Liutam mimma makarimal akhlak ya. Jadi aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, jadi kalau kita kembali ke sini, yang paling krusial, yang paling penting dalam hal kita beragama itu yang kelihatan itu akhlaknya. Ya. Ini kan buah dari selain itu kita belajar tentang ilmu agama, kemudian kita mempraktikkan amal ibadah. Nah, buahnya itu kepada akhlak. Ya. Kalau misalnya kita pengetahuan keagamanya, tapi sejarang gitu ya, pengetahuan keagamanya bagus, tapi kalau akhlaknya tidak baik juga itu tidak ada nilai manfaat gitu. Biasanya kan ada keselarasan ya. Kebanyakan sih kalau yang kejadian ini kan orang yang memang secara agamanya pas-pasan, ibadahnya pas-pasan. Nah, ini kadang-kala kalau bepandir bahasa kita tuh ya, bahasa Banjarnya itu seringkali juga serampangan. Nah, ini yang harus dijaga untuk konteks sedikan di era digital. Ya, mungkin kalau bisa secara lisan, bisa mengumpat punya medsos atau punya apa yang media sosial ya, TikTok atau Instagram atau apa yang sejenisnya, atau secara tadi narasi pakai tangan kan jemari dulu kan biasanya mulutmu harimamu ya kan harus menjaga-jaga pemandirian, menjaga lidah ya. Kalau sekarang nih mungkin jarimu harimamu gitu,
9: ketikanmu ya kak ya,
8: ketikanmu tuh kan bisa membuat kamu bermasalah gitu ya. Kan banyak tuh orang kejadian ya, misalnya karena menyambati orang kemudian dia doakan ke polisi karena dianggap itu menabrak kepada undang-undang ITE gitu ya. Ini kan juga salah satu yang harus kita hindari ya. Jadi dalam konteks di medsos kita paham ada aturan, walaupun misalnya kita sorangan. Nah ini nanti larinya ke semangat hijrah ya, merasa kita diawasi. Itu sisi penting dari keagamaan, apa nilai keagamaan yang mendalam. Istrinya namanya ada Muraqabah ya. Muraqabah itu merasa senantiasa diawasi Tuhan. Bahasa itu kan namanya waskat, pengawasan malaikat oleh Tuhan. Oleh karena itu kita tidak serampangan untuk berbuat ya. Misalnya dalam Islam itu ada malaikat yang diutus untuk mencatat perilaku kita, namanya malaikat Raqib dan Atid ya, atau Kiraman Katibin, itu yang menjaga, yang memantau kita. Jadi kalau misalnya kita punya pondasi keyakinan bahwa kita diawasi, kan gak mungkin kita juga serampangan. Nah, ini hal-hal yang penting ya. Jadi cara pandang atau mindset kita, jangan sampai kemudian kita tadi kan senang membandingkan ya, kemudian cenderung merasa tidak aman ya, insecure dengan diri kita sendiri yeah. gitu ya, tidak percaya diri. Ini yang harus diubah mindset, cara pandangnya, bahwa kita adalah yang terbaik ciptaan Tuhan. Makanya penting gitu ya. Jadi sebenarnya kan yang penting itu persepsi kita gitu ya. Kita memaknai diri kita sendiri, bukan orang lain yang memaknai gitu. Kalau kita merasa bahwa kita yang terbaik untuk diri kita, gak usah kita menjadi orang lain gitu ya. Jadi istilahnya tuh be yourself gitu ya. Nah, cuma kan tadi gak bisa kita hanya menerima apa adanya. Harus juga ada upaya untuk, nah ini yang penting, mengembangkan diri kita. Nah, nanti makna hijrah gitu ya. Bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Kalau mungkin kalau kita bisa beranggapan di tahun kemarin, nah ini kan tahun-tahun yang sebelum-sebelumnya kita merasa diri kita kurang, diri kita banyak hal-hal yang bermasalah. Nah ini yang saatnya dengan semangat spirit hijrah ini kita nanti coba untuk membalikkan ya. Kita memasang, wah nanti nih resolusi 1448 hijriah gitu ya, dengan semangat Nabi itu kan berhijrah untuk kebaikan, untuk yang lebih baik. Nah, kita juga harus seperti itu posisinya gitu ya. Jadi hijrah secara mindset, hijrah juga secara perilaku ya. Itu.
7: Oke. Terus ini Pak, bagaimana biar kita itu saat mungkin ya, kan tadi mindset ya Pak ya?
8: Ya, cara pandang.
7: Cara pandang. Terus perlu juga yang namanya kepercayaan diri ya kan Pak ya?
8: Ya, benar.
7: Karena mungkin ini juga tahun baru, biasanya ada istilah-istilah Gen Z ya, ataupun istilah yang sebelumnya, yaitu ada New Year, New Me Pak. Itu maksudnya tahun baru menjadi tahun baru, aku pun harus menjadi baru gitu loh Pak.
8: Oke. Ya.
7: Jadi buat teman-teman mungkin yang mau lebih baik lagi, bisa dimulai dari hal-hal yang kecil lah mungkin ya. Oke, teman-teman Pro 2, pembahasan kita semakin menarik, tapi waktunya kita break sejenak. Sebelum menutup program hari ini, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di siaran keagamaan hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.
1: Mat, mana aja kamu? Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
2: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
4: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore, ceria.

0: Sore Ceria. Sore Ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Oke, kembali lagi bersama kami, teman-teman Pro 2. Mungkin sebelum penutup, kita kesimpulan dulu ya Pak ya. Dari tadi yang sudah dibahas oleh Bapak, banyak sekali dan aku akan mengambil beberapa nih. Dalam konsep hijrah itu, bukan hanya untuk berpindah tempat, tetapi juga berpindah dari kebiasaan yang buruk menuju kebiasaan yang baik. Nah, mungkin ini mumpung tahun baru ya, bagi teman-teman yang mungkin mau memulai kebiasaan yang baik dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, seperti istilah kita yang familiar banget itu, yaitu New Year New Me ya. Bisa nih mulai dari mungkin menjaga ketikan kita di media sosial mungkin, ataupun meminta maaf apabila terdapat kesalahan mungkin pada teman kepada teman kita kah, atau saudara-saudara kita, dan juga mungkin lebih ke mengurangi kebiasaan buruk di media sosial ya. Mungkin ada konflik apa terus ikut-ikutan walaupun itu ternyata beritanya tidak benar gitu loh. Mungkin itu aja dari aku. Mungkin ada tambahan dari Bapak?
2: Oke. Tadi kan yang sudah dijelaskan tentang makna hijrah. Jadi bukan hanya secara fisik tapi juga secara pemaknaan mendalam, yeah. Berpindah dari hal yang buruk kepada yang baik, yang negatif kepada yang positif ya. Nah, kemudian tuh yang paling penting ya, bagaimana kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Jadi ya sudah, apa yang sudah lewat gitu ya, tidak mungkin bisa kemudian kita ulang lagi ya. Oleh karena itu yang sekarang kita berfokus bagaimana membangun resolusi untuk ke depan biar lebih menjadi pribadi yang lebih baik. Ini yang nanti kan diharapkan dalam Islam itu, bahwasanya kalau kita hanya sama dengan yang kemarin, kita akan menjadi orang yang merugi. Nah, jadi kita harus menjadi pribadi yang senantiasa lebih baik dari yang kemarin, itu yang nanti diharapkan. Gimana caranya? Nah, ini kan nanti berhubungan dengan apa? Dengan dalam misalnya istilah amal saleh ya.
1: Oh iya.
2: Amal saleh itu kan atau bagi kita perbuatan atau tindakan saleh itu bermanfaat ya. Jadi sedapat mungkin kita menjadi pribadi yang bermanfaat buat orang lain atau mengerjakan amal saleh. Nah, ini yang saya pahami di era digital gitu ya, memanfaatkan bagaimana kemudian media sosial atau digital untuk keperluan menjadi pribadi yang lebih baik ya. Misalnya untuk menggali pengetahuan atau menyebarkan kebaikan, menghindari hoax gitu ya. Itu yang bagian-bagian yang perlu digarisbawahi ya. Tahun baru ya, tahun kita untuk menjadi pribadi yang lebih mantap lagi.
1: Iya. Oke. Mungkin itu aja dari kami hari ini. Alhamdulillah teman-teman Pro 2 sudah di penghujung siaran keagamaan hari ini. Semoga apa yang telah kita bahas dapat menjadi bekal untuk menambah iman dan amal kita sehari-hari. Terima kasih atas kebersamaan teman-teman Pro 2. Dan jangan lupa kita akan kembali dengan tema yang lebih menarik di setiap hari Selasa. Saya Ahmad Mujadid Qaidul Haq pamit undur diri. Terima kasih.
3: Okay, baik, untuk host kita dan juga narasumber kita pada sore hari ini, tidak tadi siaran keagamaan teman Pro 2, jangan kemana-mana. Kali ini bakal ada request time yang bakal nemenin kamu, masih di sore ceria juga, masih barengan sama hari ini. Sekucing di Prabang Ramasin, teman terbaik kamu.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

masih teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jangan lupa request sampai jam 6 nanti. Ini aku udah mulai request, udah mulai live juga teman Pro 2 ya. Langsung aja request ke WhatsApp 0853-4420, juga TikTok di @radio_promirmasin. Jangan lupa ini udah hampir separuh yang request. Takutnya enggak sempat ya teman Pro 2, terus juga bisa di live chat area digital ataupun di Instagram kita, oke? Okay? Ini tadi udah ada requestan dari Nyebah Room di WhatsApp, request lagu Bayang Cinta yang lalu, sama tadi ada request dari Lara ya, request lagunya Tata Janeta dengan Korbanmu. Check this out.

Erani Pro-Mirmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita langsung lanjut ke request berikutnya. Ini udah ada Zahra yang request lagunya Ziva dengan Against All The Odds. Terus juga ada tadi ada dua orang kan kalau gak salah request dengan Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Ini request sudah mau hampir full ya. Jadi mungkin sesatu dua lagu doang. Jadi menurut yang belum request, aku tunggu sampai jam 6 nanti. Oke, okay? Di WhatsApp, live chat, era digital, dan juga Instagram ataupun live TikTok.

Era di Prabu Yarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Ada request berikutnya dari Tina, request lagunya Gilai Jisong dengan Bruno Mars. Terus juga ada tadi yang request lagunya Hachu, masih ada gak nih orang-orangnya? Yo, yang request lagu Hachu, kalau gak ada aku skip ya. Kita, apa namanya, kita puterin. Atau yang request lagu Bentang Jarak Asmara, masih ada? Aku sambil nunggu respon ya, kalau nggak ada nanti dari habis Gilai Jisong berarti langsung lagunya Rio. Kita lihat antriannya, oke? Okay? Pokoknya kita puterin dulu buat yang mau request, ini udah nggak bisa, udah full ya teman Pro 2. Jadi keep tuning di Prabu Yarmasin, teman terbaik kamu.

informasiin teman terbaik kamu, kita ke request berikutnya nih. Waduh, Kabudinya gak ada ya. Berarti lagu harmoninya kita skip dulu ke belakang. Kita ke request berikutnya nih. Tadi ada yang di WhatsApp request lagu Cegil ya, darinya Celine. Eh bukan, Selina ya, request lagunya Cegil. Terus juga ada beberapa berbinar. Tadi ada Savana, terus juga ada Shailene yang request lagunya Sabina Leonard dengan Haha. Menemani kamu sampai dengan jam 6, request udah full, udah gak bisa lagi ya teman-teman. Jadi enjoy aja, oke? Okay?

Ruangin teman terbaik kamu, teman produk. Kita langsung lanjut ke request berikutnya nih ya. Ada Julia yang request lagunya Angie Carvalho dengan Remuk. Terus juga ada Ian yang request lagu Jusulusi Sayangnya. Akhirnya Ian nih ganti playlist ya. Biasanya itu-itu terus kan. Ya langsung aja aku puterin Angie Carvalho dan juga Jusulusi. Just this out.

Rebrong Rewasin, teman terbaik kamu, teman Prodo, langsung request ke request berikutnya. Ini banyak banget yang skip ya, pada hilang. Aduh, aku tuh gak bisa kalau ditinggal-tinggal kayak gini guys. Hatiku tersayat-sayat ya, teman Prodo. Ini request diri nih, katanya request lagunya Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya. Terus juga ada Noval Prasetya, Noval Cerewet Prasetya ini yang request lagunya Bernadia, Rabun Jauh ya. Katanya relate sama dia yang rabun mata minus itu dan silinder, serah dia deh mau apa kek teman Prodo, udah aku puterin ya. Buat kamu yang belum request, maaf banget request sudah full, nanti request sama Edo ya yang siaran malam, oke? Okay?

Erwin Ermasin, teman terbaik kamu, teman produan ini Mas Ronald ya, requestnya Melepasmu Drive sama Ariana Grande, request sama Tams, We Can Be Friends, tapi orangnya pada hilang nih. Yang Tams aku belum muncul, berarti aku naikin Angel Baby dulu ya, nanti sama Rio juga, Ariana Grandenya kita turunin dulu. Nanti buat kamu yang pengen request, ini harusnya sih, oh enggak, tetap gak bisa, tetap full ya teman produan. Jadi buat kamu, kecuali di Erwin Ermasin, teman terbaik kamu.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Dan nomor 2 selain ini bakal ada request terakhir darinya Sria, selalu request lagunya Rio Sumpah Mati. Terus juga tadi ada Amel request lagunya Jonas Blue dengan Mama. Menemani kamu di sore hari ini di request terakhir ya. Selain malam nanti sama Edo ya guys. Udah gak bisa lagi, aku gak bisa sleep-sleep lagi karena udah menuju maghribnya agak susah, oke? Okay? Jadi buat kamu keep tuning aja terus di Prawira Masin, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

Rebreaker masih teman terbaik kamu, teman Pro 2 barengan sama hari ini sampai jam 7 nanti ya. Masih aku temenin teman Pro 2, Tri udah request time. Selain ini bakalan ada di Rama Senja, bakalan temenin kamu. Sekian, kita bakalan ngeramasin teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore, ceria.

Pemain rumah sih teman terbaik kamu, teman pro 2 masih di Irama Senja. Buat kamu nih teman pro 2 yang pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial. Banyak juga eksklusif setiap hari di RRI, gak hanya soal pertandingan, skor, cetak gol ataupun komentar. RRI akan ngebawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia, terutamakan kisah-kisah unik, fakta sembunyi selain para bintang teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program dari Banjarmasin setiap harinya. Warnai hari kamu dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di pro 2 RRI Banjarmasin, 90.5 FM, dari digital juga streaming RRI. Terima kasih.

0: Langsung informasi pertama, saudara, video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Sore ceria, sore ceria, sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Dari Budungir Masin, teman terbaik kamu, tepat pukul 8.30 saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
4: Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

0: Siap-siap, Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

0: Pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Mamburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.
4: Pro 2 FM.
5: Sore, ceria.
6: Sore.

0: Cyberbullying adalah bentuk bullying dengan menggunakan media, misalnya Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan lain-lainnya. Bentuk bullying yang dilakukan bisa berupa teks, audio, video, maupun foto. Jika cyberbullying terjadi, maka yang dapat dilakukan adalah dengan melaporkan hal tersebut kepada orang terdekat ataupun pihak yang dapat membantu untuk menghentikan perilaku buruk tersebut, termasuk berkonsultasi dengan profesional. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan sendiri agar terhindar dari cyberbullying ialah yang pertama, tidak mengandalkan sosmed sebagai sarana utama untuk menjalin komunikasi dengan orang lain. Yang kedua, cerdik dalam menggunakan sosial media. Ketiga, memegang kendali atas diri kamu sendiri. Empat, memilah teman dan lingkungan terdekat. Lima, mencari dukungan dari orang lain. Dan terakhir, sortir hal-hal yang tidak ingin diposting.
1: Hindari cyberbullying dengan smart bersosial media.
2: Pro 2 FM. Sore. Ceria. Sore. Ceria.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam.

Kalau malam-malam bareng hari ini udah gitu ya. Terus bareng Febri juga udah siang tadi. Dan sekarang gantian dulu nih teman-teman nih. Bukan weekend sih sebenarnya ya, lebih ke tanggal merah. Dan juga menikmati ya, kalau kemarin kayaknya hari kejepit nasional gitu ya. Kebetulan Senin aja. Sekarang udah hari Selasa dan besok ya lanjut lagi kita bekerja dan juga berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menghadapi hari-hari weekday sebelum weekend tiba lagi ya teman-teman. Di Pradio Komen untuk edisi malam hari ini kita bakal ngobrolin beberapa tren menarik juga dan seru tentunya. Tapi setelah yang satu ini masih dengerin lagu-lagu favorit kamu seperti Billy Simpson, Mimpi Jadi Nyata. Check this out.

0: Warisan Budaya Tak Benda Dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representatif list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Boros amat neng nyemprotnya.
3: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
2: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
3: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
2: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
3: Maksudnya?
2: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
3: 3M plus? 1.550?
2: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
3: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
2: Kemana?
3: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.

Di Prado FM, teman terbaik kamu tahu Prado masih berengado di Prado Komenin untuk edisi malam hari ini ya. Kali ini kita bakal ngobrolin beberapa hal misteri nih. Salah satunya adalah misteri yang perlu kita ungkap ya. Mungkin mungkin untuk para cowok-cowok sih udah terungkap, karena ini adalah misteri untuk para wanita. Karena ada pertanyaan mendasar, udah kayak ilmiah banget nih ya teman-teman temanya. Tapi kadang ditanyain, cowok tuh kalau lagi nongkrong kira-kira ngomongin apa ya teman pro 2? Buat yang cowok nih, aku sih sementara diem dulu deh ya. Aku persilahkan untuk teman pro 2, para pendengar yang ingin menjawab, kira-kira kamu kalau nongkrong sama teman-teman ngobrolin apa? Kalau bahkan nongkrongnya tuh sampai dini hari gitu teman pro 2, apalagi kalau bukan bola. Mungkin ya, mungkin bola. Tapi ada tema-tema lainnya gak gitu? Siapa tahu ada beberapa tema tertentu di jam-jam tertentu gitu teman-teman ya. Dan coba deh, spill, silahkan diungkap misterinya di malam hari ini. Nanti aku bacain juga beberapa komentar teman-teman untuk Prado Kominin edisi malam hari ini.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
3: Masa sih? Paling bumbu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
2: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pake jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
4: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
5: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

Han Day One Tahun Pradua, dan masih benar ada juga menemani kamu untuk Pradua Komenin. Sebenarnya kalau mengira-ngira ya, lelaki itu topiknya apa sih di, nggak cuma di malam hari sebenarnya. Tadi kan pertanyaan pertama tuh, kalau ngumpul bareng ya teman-teman, masa arisan? Kayaknya cewek nggak sih teman-teman? Tapi kalau misalkan ngobrolin apa, mungkin ngobrolin masa depan bisa jadi gitu. Terus kalau ngobrolin apa lagi, bisa jadi juga ngobrolin hal-hal atau misteri-misteri yang ada di dunia ini dan juga belum bisa dipecahkan gitu. Bahkan sama Elon Musk sekalipun gitu teman-teman Pradua. Tapi lagi-lagi kita coba baca komentar. Siapa tahu ada yang mengungkap rahasia-rahasia yang belum pernah kita tahu ya teman-teman. Ada dari @inisasti ngomongin motor katanya. Jangan dicuci malam-malam nanti rematik. Waduh. Ini agak bapak-bapak ya jokesnya teman-teman ya. Terus juga ada dari @putraangga95, jarang nongkrong katanya, pulang dapat duit kasih bini hidup bahagia, alhamdulillah tabarakallah, masya Allah ya. Terus ada juga dari @chandrarikisKingMU, waduh ini ngobrolin bola berarti kalau ngomong ataupun juga ngumpul sama teman-temannya ya, layaknya laki-laki pada umumnya. Tapi sebenarnya bukan yang stereotip banget sih, kayak cowok ataupun cewek itu harus ini harus itu. Kayak misalkan cowok harus ngobrolin bola, cewek harus ngobrolin resep masakan. Mungkin gak selalu seperti itu gitu ya teman Pradua. Nah tapi menurut kamu di Pradua Komenin malam hari ini, kira-kira kalau cowok ngumpul bahas apa ya?

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Teman Pro2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Kamu masih bersama Pro.

di Prado FM, teman terbaik kamu tahu Prado 2 untuk Prado komenin edisi malam hari ini. Keep tuning teman-teman, karena setelah ini kita langsung menuju ke program berikutnya ya. Update beberapa informasi terbaru. Harusnya sih belum ada music live chat untuk edisi malam hari ini karena libur tanggal merah ya teman Prado 2. So keep tuning terus di 9.5 FM teman terbaik kamu.

0: 2FM.
1: Di Prado FM, teman terbaik kamu teman Prado. Sekarang info Prado untuk edisi kali ini dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Syamsuddin Nur menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan Selasa 16 Juni 2026. Berdasarkan pantauan cuaca hari ini, wilayah Kalsel secara umum berawan.
0: Info Prado FM.
1: Informasi berikutnya tentang Prado dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke perusahaan tambang di Kabupaten Tapin, Jumat 12 Juni 2026. Kunjungan dilakukan ke PT Bumi Rantau Energi dan PT Energi Batubara Lestari. Kunjungan ini dipimpin Ketua Komisi 3 DPRD Kalsel Mustaqimah didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo dengan agenda utama meliputi peninjauan program Corporate Social Responsibility atau CSR, pengelolaan lingkungan hidup, serta reklamasi pasca tambang.
0: Info Prado FM.
1: Informasi terakhir tentang Prado dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Firman Yusi menggelar sosialisasi, revitalisasi, dan aktualisasi nilai-nilai ideologi Pancasila di SMKN 1 Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Senin 15 Juni 2026. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Demikian untuk Info Prado edisi kali ini.
2: Prado FM, teman terbaik kamu.

hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
0: Kamu masih bersama Pro2.

0: Iya, kalau bukan rumah mah cari rumah yang baru ya teman-teman ya. Anyway, masih bareng Edo juga di... aku pengen tahu dulu dong, bantuin dong Rin. Hari ini harusnya gak MLC kan?
1: Apa?
0: Harusnya hari ini gak MLC kan? Bisa gak dibantu dulu? Siapa tahu kita nih salah nih, teman-teman.
1: Pokoknya kalau tanggal merah libur kok.
0: Tanggal merah libur, jadi kita update beberapa informasi terbaru dulu nih tanggal merah 2. Tapi, aku mau highlight satu konten tadi lewat nih di timelineku teman-teman. Ada beberapa dari teman-teman penyiar atau penggawanya radio dari swasta itu bikin konten untuk teman-teman kalau bisa terus dengerin radio gitu ya. Jadi agak terharu-haru dikit juga lah teman-teman Pro 2 ya. Tetap dengerin radio ya teman-teman. Bahkan kamu bisa tonton sekarang untuk selalu support teman-teman yang memang berjasa dan juga mempertahankan, memperjuangkan radio di seluruh Indonesia tentang Pro 2. Dengan mendengarkan Pro 2 RI Banjarmasin salah satunya dan radio-radio lainnya yang kamu suka untuk ikutan request lah, terus juga mengikuti program-programnya sehingga kita tetap bisa menemani kamu dimanapun dan kapanpun teman Pro 2. Tapi setelah ini ya, aku bakal update beberapa info terbaru lainnya di Pro 2 FM.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Acep,
2: ya ucup lagi.
1: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
2: Ya udah deh, tebakannya apa lagi cum?
1: Oke, perbedaan Bali sama Lombok apa?
2: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit, bener gak?
1: Salah, jawabannya kalau di Bali pasti ada Lombok, di Lombok belum tentu ada Bali.
3: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
4: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
3: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
4: Justru itu dok, gelar emang penting, tapi punya skill tambahan itu wajib, biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
3: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya, mau ikut daftar juga.
4: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
5: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
6: Kamu masih bersama Pro 2.

stay. Di Prad FM, teman terbaik kamu, teman Prad 2. Lanjut kita update dulu untuk beberapa info terbaru teman-teman ya, menemani malam Rabunya. Ini tuh masih di hari-hari sibuk sih, walaupun hari ini tuh tanggal merah ya. Besok tuh balik sibuk lagi teman Prad 2. Jadi kalau yang pengen istirahat, selamat beristirahat. Tapi kalau pengen update dulu beberapa info terbaru, kita coba update dari yang ringan-ringan nih ya. Salah satunya untuk kamu para penggemar Upin Ipin. Kita mengenalkan pengisi suara baru, Susanti. Untuk serial animasi Upin dan Ipin memperkenalkan pengisi suara terbaru mereka untuk karakter Susanti, yang mana animasi populer ini mendapuk anak asal Indonesia untuk mengisi karakter Susanti yang juga berasal dari Indonesia aslinya ya. Mungkin dari Susanti gitu ya. Tapi rumah produksi Les Kopaq Production mengumumkan bahwa Aisyah Adriana ini bakal berperan sebagai pengisi suara terbaru untuk karakter ikonik tersebut. Dan Aisyah diketahui berasal dari Indonesia namun menetap dan menempuh pendidikan di Malaysia. Pas banget ya teman-teman Pradua. Dan dalam video perkenalan tersebut, Aisyah juga turut membagikan perasaannya ketika terpilih jadi salah satu pengisi karakter animasi populer Upin dan Ipin. Anak berusia 11 tahun ini mengaku bangga akan perannya tersebut. Aisyah juga menceritakan gimana tuh untuk menghasilkan suara yang berkarakter ya, apalagi untuk si Susanti ini. Dia ngaku cuma berbicara seperti biasa ketika beralih peran sebagai karakter tersebut, namun tetap mempertahankan ciri khas suara Susanti yang pasti aksennya harus Indonesia gitu teman-teman Pradua ya. Aisyah Adriana menggantikan peran Hansa Mutiara ya, yang sebelumnya menjadi pengisi suara Susanti untuk musim 16 hingga akhirnya beralih pada Aisyah di musim sekarang. Suara karakter Susanti pertama kali diperankan oleh Sarah Nadirah Azman di musim 3 hingga 5, yang mana selanjutnya peran ini digantikan oleh Andika Astari untuk musim 5 hingga 10. Dia juga mengisi suara Susanti untuk film Upin dan Ipin, Kris Yamang Tunggal. Kita nantikan untuk suara terbaru dari Susanti di Upin Ipin ya.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
5: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
4: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
5: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
4: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
5: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
6: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.
4: Boros amat nih nyemprotnya.
5: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
4: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
5: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
4: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
5: Maksudnya?
4: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
5: 3M plus? 5,550?
4: Duit, wae. Nuh dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
5: Oh gitu. Ya udah atuh, sekarang AA ikut Neng.
4: Kemana?
5: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.
6: Di Brand FM, teman terbaik kamu tahu Pradua. Dan masih berangkat di Jaga Malam STMJ untuk edisi malam hari ini ya. Update lagi untuk info terbaru, It's Sharon kabarnya bakal hiatus bermusik nih ya teman Pradua, demi fokus mengurus anak. It's Sharon mengumumkan rencananya hiatus bermusik demi fokus mengurus anak-anaknya. Dan kabar ini juga disampaikan langsung di atas panggung saat membuka rangkaian tur Amerika Utara bertajuk Club di Glendale, Arizona pada Sabtu malam yang lalu. Dan di sela-sela penampilannya seperti diberitakan Daily Mail pada Senin kemarin, Ed Sheeran sempat berhenti sejenak nih untuk berinteraksi dengan penonton dan mengisyaratkan bahwa mereka nggak akan lagi melihatnya dalam waktu dekat. Dan keputusan ini juga diambil karena Ed pengen meluangkan lebih banyak waktu bersama istrinya lah ya, Cherry Seaborn, serta kedua buah hati mereka, Lyra yang berusia 5 tahun dan juga Jupiter yang berusia 4 tahun. Namanya familiar ya, kalau kamu suka bermusik dan suka main synthesizer ya teman Pradua. Anyway, sepanjang tahun ini juga bintang pop tersebut memang harus terpisah dari keluarganya demi menjalani rangkaian tur global yang dimulai dari Selandia Baru pada Januari kemarin, terus juga berlanjut ke Australia dan juga Amerika Selatan. Dijadwalkan juga bakal terus mengitari Amerika Utara selama 5 bulan ke depan sebelum menutup jadwal panjang turnya di Tampa, Florida pada 7 November 2025. Nah, untuk rencana rehat setelah tur ini bukan hal baru ya bagi Ed Sheeran, mengingat dia pernah mengambil langkah serupa di 2015 setelah era album Multiply serta pada periode 2019 hingga 2021 setelah menyelesaikan tur dunia album Divide. Pengumuman vakum ini juga menyusul keputusan besar melalui bulan lalu yang memilih hengkang dari label rekamannya yang menaungi selama 15 tahun terakhir, Asylum Records, yang merupakan bagian dari Warner Music Group ya. Sehat-sehat dan selamat rehat lah Ed Sheeran, tapi 5 bulan lagi ya untuk menyelesaikan tur terbarunya.

di Brand FM, teman terbaik teman-teman Brand 2. Keep tuning karena masih bareng Edo untuk STMJ ya, sampai tengah malam aja teman Brand 2. Habis ini kita di Community Talk untuk bahas beberapa komunitas seru dan menarik lainnya. Mungkin ada yang aneh-aneh juga ya, untuk kamu ikuti komunitasnya teman Brand 2. Siapa tahu bisa upgrade diri, upgrade skill dengan komunitas-komunitas berikut. Tapi setelah yang satu ini di Brand 2 FM.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Wah, parah sih ini Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, gak pelit.
3: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
2: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikin

Di Brand FM, teman terbaik kamu tahun pra-2 masih bareng ada di Community Talk untuk edisi malam hari ini. Karena kita belum berkesempatan untuk mendatangkan tamu ya di malam ini tahun pra-2. Aku bakal sharing beberapa komunitas-komunitas belajar. Siapa tahu kamu juga mungkin pengen ikut belajar atau bahkan ngajar di komunitas tersebut. Karena komunitas belajar ini juga menjadi salah satu solusi ya untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik gitu untuk sesama masyarakat teman pra-2. Dan sebenarnya kalau ngobrolin komunitas belajar ini lumayan banyak ya teman-teman. Salah satunya mungkin di Banjarmasin pasti ada juga beberapa. Aku sempat wawancara teman-teman dari komunitas PAUD Care yang berbagi pengalaman mereka seputar ngajar anak-anak ataupun juga murid-murid dari kelas PAUD teman pra-2. Dan mungkin jatuhnya lebih ke main-main juga gitu ya, walaupun permainannya menghibur dan juga edukatif. Nah, kira-kira apa aja nih komunitas belajar lainnya yang bakal aku share selain satu ini di Pra-2 FM.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

Di Prado FM, teman terbaik kamu, teman Prado. Masih bareng ada di STMJ sampai tengah malam aja ya. Sebelum kita ke request time, masih di community talk untuk edisi malam hari ini, teman Prado. Ada beberapa komunitas yang bisa kamu ikuti untuk belajar bareng, ataupun juga punya rekan-rekan yang memang solid dan juga bukan cakep dari cuma mungkin cakep-cakep gitu dari tampangnya, tapi juga cakep-cakep secara inteligensi dan cara berpikir gitu, teman-teman ya. Yang pasti growth bareng lah. Salah satunya adalah Forum Indonesia Muda atau disingkat FIM. Ini adalah forum independen yang beranggotakan pemuda-pemudi dan juga mahasiswa terbaik dari seluruh Indonesia dengan berbagai latar belakang, minat, aktivitas, universitas maupun juga lembaga kepemudaannya ya. Sejak 2003, komunitas ini udah melaksanakan kegiatan leadership dan pelatihan life skill untuk keseluruhan anak muda se-Indonesia. Hingga 24 angkatan nih, komunitas ini tersebar ke beberapa wilayah, mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Maluku, dan juga Papua, bahkan Kalimantan, juga Sulawesi, teman peraduan. Nah, selain komunitas anak muda Forum Indonesia Muda, kamu juga bisa coba mengikuti Teens Go Green sebagai komunitas muda di Indonesia yang berfokus pada kegiatan pengembangan minat, pengetahuan, dan aksi peduli lingkungan ya, dengan konsep gabungan antara edukasi dan juga entertainment. Serta sukarela lah ya, dan komunitas ini telah melakukan beberapa gerakan peduli lingkungan atas prakarsa sendiri hingga membentuk kolaborasi dengan NGO, organisasi, komunitas anak muda, pemerintah, bahkan pihak swasta.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Intermezzo.
2: Acep. Ya, ucup lagi.
3: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
2: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
3: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
2: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
3: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok, di Lombok belum tentu ada Bali.
1: Intermezzo.
4: Boros amat nih nyemprotnya.
5: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
4: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
5: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
4: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
5: Maksudnya?
4: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
5: 3M plus? 5,550?
4: Duit, wae. No dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
5: Oh gitu. Ya udah atuh, sekarang AA ikut Neng.
4: Kemana?
5: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.

Di Brada FM, teman terbaik sama teman Brada 2. Masih bareng Edo di Community Talk ya. Ngobrolin seputar beberapa komunitas muda yang bisa bikin kamu growth ya. Entah growth mindset ataupun juga growth skill. Selain Teens Go Green Indonesia, kalau ini sih pastinya growth untuk kepedulian dan kepekaan kita terhadap lingkungan ya. Ada juga dengan nama Lentera Sintas Indonesia. Ini merupakan organisasi nirlaba yang berdiri sejak tahun 2011, menyediakan layanan berupa dukungan bagi para penyintas kekerasan seksual nih teman-teman Pro 2, serta menyelenggarakan berbagai kegiatan edukasi dan kampanye sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu kekerasan seksual di Indonesia. Dan ini bukan menjadi hal yang tabu harusnya ya. Dan perlu banyak dukungan lah dari teman-teman, dan siapa tahu kamu salah satu yang bisa ikut bergabung di Lentera Sintas Indonesia. Nah, buat yang suka baca buku nih, ada BookCube Indonesia. Yang suka baca buku dan juga mungkin koleksi juga gak apa-apa sih ya teman-teman ya. Komunitas yang satu ini cocok untuk kamu, BookCube Indonesia atau dengan nama BookCube ID. Ini merupakan komunitas yang dibentuk sejak 2016 yang beranggotakan para generasi muda di Indonesia yang tertarik dengan buku. Sekaligus para kreator buku lah yang berkeinginan untuk berkembang menjadi seorang kreator konten melalui platform YouTube ya. Dan melalui BookCube Indonesia, para konten kreator akan membahas seputar review buku, tantangan maupun juga bedah isi literasi buku. Itu ya, untuk Community Talk edisi malam hari tahun Pro 2, semoga kamu bisa menentukan komunitas yang mana yang pengen diikutin, atau misalkan paling enak tuh sebenarnya adalah menjangka komunitas yang bisa kamu akses, salah satunya di Banjarmasin dan sekitarnya. Dan banyak ya teman Pro 2 komunitas-komunitas di Banjarmasin yang udah kita interview dan progresnya bagus-bagus. Jadi jangan sampai diragukan deh untuk kamu yang pengen ikut komunitas apapun ya yang ada di Banjarmasin untuk growth skill dan juga growth mindset kamu. Keep tuning karena setelah ini kita bakal menuju langsung ke request time di STMJ. Sampai tengah malam aja.

bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
2: Emang kenapa lagi?
1: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
2: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
1: Ya, harus gitu kan?
2: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
1: Jadi, selesain aja dulu nih.
2: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin, kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.

Di Prado FM, teman terbaik kamu, teman Prado 2, dan masih bareng Edo di Request Time untuk edisi malam hari ini. Teman-teman, live TikToknya aku hold dulu ya, karena mesti muterin beberapa lagu yang udah di request dari WhatsApp dulu. Takutnya kamu terlalu lama nunggu ya di live TikTok. Aku bacain dulu yang udah ikutan gabung dari 0881 sekian-sekian-sekian. Dari Atinia yang request lagu Sabrina Leonor dengan Sembuh Kembali. Terus juga dari 0852 sekian-sekian-sekian yang katanya juga request Sabrina Leonor dengan Sembuh Kembali. Udah kita playlist dan siap diputerin. Terus juga dari Lara Purnamasari yang request lagu This One's For You dari David Guetta dan juga Zara Larsson ya, tahun Pradua, untuk official song UEFA Euro 2016. Dan siap diputerin untuk dua lagu pertama berikutnya dulu teman-teman ya, sebelum nanti masih ada 4 lagu lagi dan baru kita live TikTok untuk malam hari ini.

hitsmu diputar. Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

Lanjut nomor 2 masih di request time ya. Setelah Zara Larsson, kita lanjut untuk requestan berikutnya. Masih di WhatsApp teman-teman, dari 0896 sekian-sekian-sekian, dari mr.nng yang request lagu Batas Rasa Mahal Ini. Udah mulai terdengar ya nomor 2. Terus juga ada Zulia yang request lagu Angie Carvalho dengan Remuk. Check this out.

di Brand FM, teman terbaik kamu tahun Pradua. Remuk dari Angie Carvalho. Lanjut ya tahun Pradua untuk beberapa requestan lainnya yang di request dari teman-teman di WhatsApp ya. Salah satunya ada dari Selina yang request lagu Cegil dari Nabila Takiyah ya. Terus juga requestan berikutnya dari teman terbaik Prodo Banjarmasin, Alisa, yang request lagu 2001 kali Adrian Khalif. Check this out. Kita bakal live setelah ini teman Prodo ya.

Lanjut lagi teman berada untuk requestan berikutnya ya. Di WhatsApp ada Bahrum yang request lagu Backstreet Boys Shape of My Heart nomor 2, udah kita playlist dan siap diputerin. Terus juga Malia di WhatsApp yang request lagu Vanessa Zidorani Parlian dengan Takkan Terulang. Check this out.

Aduh, lagu ini tuh selalu membawa kesenduan tersendiri ya teman-teman. Pada saat Ziora ini parlan dengan Takkan Terulang. Lanjut, requestan berikutnya dari Saidah yang request lagu Jesse Barrera dengan Konstan ya, langganannya. Terus juga ada dari Fatian Adani yang request lagu Hacu dari Salma Salsabil. Requestan kita anyway udah full juga ya teman Pro 2. Jadi selamat menikmati request time di malam hari ini untuk menemani malam Rabu khidmat kamu yang mungkin di halaman RRI Banjarmasin juga menikmati jajanannya ya teman-teman. Walaupun sekarang udah jam setengah 11 malam, tapi tetap ditemenin bareng sama lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 FM yang udah di request sama teman Pro 2.

di Brada FM, teman terbaik kamu, Tom Pradua, dan masih bareng Edo untuk bareng-bareng dengerin Hacu ya dari Salma Salsabil. Requestan berikutnya, teman-teman, merindu lagi. Ini requestan dari Tom Pradua di live TikTok kita. Kita sambil dengerin, aku juga sambil cari tadi yang request siapa gitu ya. Mesahira merindu lagi nih Tom Pradua. Tapi yang pasti buat teman-teman, kita udah puterin beberapa. Ini dari B ya, merindu lagi Mesahiranya. Iya ya, udah kita puterin requestan B. Lanjut, ada yang request Jagat Rasa juga dari Samuel Cipta. Ini yang request Sepatu Baru. Check this out. Mesahira.

Samuel Cipta dengan Jaga Terasa. Lanjut requestan berikutnya dari Sokotra yang request lagu 24/7 by Romaria. Dan juga ada Dinda ya, jangan marah-marah, yang request lagu Rex Orange County dengan Pluto Projector. Check this out.

Duh, kalau Ores-Ores County rekaman tuh suaranya tuh jernih banget, kayak berasa dibisikin kiri kanan ya teman-teman dua. Anyway, ini requestan Dinda terakhir menutup jumpa kita, tapi ada satu lagi tersisa dari AB yang request lagu Liodra dengan Pura-Pura. So, thank you juga teman-teman yang ikutan gabung ya. Aku tutup untuk request time kali ini. See you in the next time untuk request time-nya. So, penutup kita ada dari Liodra dengan Pura-Pura.

0: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
0: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
1: Tubuh sehat, karya

0: Perubahan iklim adalah perubahan signifikan kepada iklim, suhu udara, dan curah hujan mulai dari dasawarsa sampai jutaan tahun. Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa contoh dampak negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Lantas, apa yang dapat kita lakukan untuk ikut mengatasi pengaruh buruk perubahan iklim? Manusia mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk setidaknya mengembalikan kondisi bumi agar menjadi lebih baik seperti sedia kala. Berbagai upaya dan mitigasi terus dilaksanakan secara besar-besaran untuk mengurangi dan mengatasi perubahan iklim dalam waktu yang cepat.
1: Lin, cepetan lari. Lihat tuh, antrean es pisang ijonya udah mau nutup jalan.
2: Santai kali, Feb. Baru jam 5 kurang, masih kebagian. Lagian itu yang antri bukan cuma yang puasa, tahu?
1: Justru itu. Ini namanya wartakjil. Siapa cepat, dia dapat kolak.
2: Iya sih, tapi seru ya. Ngelihat semua orang turun ke jalan. Beda agama, beda tongkrongan. Tapi rebutannya sama. Tahu gejrot sama risol mayo.
1: Asli, vibes-nya itu loh yang mahal.
2: Bener, tapi ingat ya, war boleh, rusuh jangan. Tetap jaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan di pinggir jalan, dan tetap sopan sama pengendara lain.
1: Siap bos, menang berburu takjil, menang juga jaga toleransinya.
2: Selamat ngabuburit dan berburu takjil teman Pro 2.
1: Eh Lin, itu gorengan terakhir jangan diambil, punya aku.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Cet, tunggu dulu.
1: Apaan sih? Orang mau ngasih juga malah ditahan.
0: Iya, ngasih sih ngasih, tapi jangan menyumbang sembarangan.
1: Orang mau berbuat baik emang salah ya?
0: Nggak salah sih, tapi nggak tepat dan bisa kena denda juga loh. Karena sesuai dengan peraturan daerah nomor 12 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis, untuk memberi sumbangan kepada pengemis dan gelandangan di jalan atau perempatan lampu merah akan dikenakan sanksi Rp100.000.
2: Berbuat baik sih boleh, asal jangan memberi sembarangan.
3: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Kamu percaya gak kalau telur ayam diharamkan dulu baru bisa netas?
1: Kalau diharamkan mah pasti. Diharamkan yang gak mungkin. Itu pasti hoax. Emang dapat info dari mana sih?
0: Di medsos sih.
1: Aduh, kamu medsos langsung dipercaya.
0: Oh iya, kabarnya kamu beneran udah putus ya sama Edo?
1: Hah, dapat info dari mana juga sih?
0: Dari medsos juga dong. Aku lihat postingan di beranda medsosnya Edo kali.
1: Ya elah, kalau itu mah fakta. Dasar suka kepo. Apapun beritanya, jangan mudah percaya. Cerdas bersosial media, saring sebelum sharing.
2: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Terbentuknya genangan pada penampungan atau lubang-lubang akibat air hujan merupakan salah satu hal yang dapat mengundang penyakit di musim penghujan. Salah satunya adalah demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit yang terbentuk akibat dari adanya infeksi virus dengue yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa langkah pencegahan sederhana yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyakit demam berdarah dengue. Yang pertama, memasang kelambu pada tempat tidur maupun jendela. Yang kedua, menerapkan program 3M, yaitu menguras, menutup, serta mendaur ulang. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi vitamin C. Yang terakhir, memperoleh vaksin dengue setelah berkonsultasi dengan dokter. Pencegahan merupakan kunci penting dalam meminimalisir kemungkinan seseorang terpapar demam berdarah dengue selama musim penghujan. Apabila mengalami gejala penyakit demam berdarah seperti demam tinggi, mual, dan muncul ruam atau bintik merah dalam tubuh, segera periksakan diri ke dokter atau tenaga kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.
1: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Kemerdekaan adalah hak yang paling dasar bagi setiap manusia. Kita tidak boleh pernah menyerah dalam meraihnya. Muhammad Hatta, Wakil Presiden Indonesia pertama.
1: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Teman Pro 2, hingga di sini kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini. Selasa 16 Juni 2026 dari Programa 2 RRI Banjarmasin, kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman Pro 2 di mana saja kamu berada. Inilah program Madura RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Melalui frekuensi 95.2 FM dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Sadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi, dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya, dan Allah maha adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat, dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga

kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain, atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen, kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti waswasus syaitan, ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal, agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya. Rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya? Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita
berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.

Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Penanggulangan serta pencegahan bencana tidak cukup dengan pembangunan infrastruktur fisik pengendali saja, melainkan sangat dibutuhkan pengelolaan lingkungan hidup yang tepat untuk melengkapinya. Ada banyak bencana yang rutin berulang, misal kebakaran hutan dan lahan gambut ketika musim kemarau, ancaman banjir dan tanah longsor ketika musim penghujan. Selain karena faktor alam, ada beberapa aktivitas pengelolaan ekologi yang seharusnya dilakukan manusia, diantaranya adalah melakukan rehabilitasi lahan, menanam pohon yang memiliki akar kuat untuk mencegah terjadinya tanah longsor. Selanjutnya, menata ruang dan pemanfaatan lahan yang tepat dan sesuai risiko terjadinya bencana untuk mencegah kebakaran hutan dan juga lahan. Selanjutnya, menata ruang dan pemanfaatan lahan yang tepat dan sesuai risiko terjadinya bencana untuk mencegah kebakaran hutan dan juga lahan. Meskipun tidak ada yang bisa memprediksi sifat alam, sebagai manusia, hendaknya kita mengupayakan yang terbaik untuk mencegah dan meminimalisir segala bentuk kerugian dari bencana-bencana tersebut dengan memperbaiki ekologi di sekitar kita.
2: Masih bersama Pro 2.
3: Pro 2.
4: Yeah.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berrekreasi.
4: Selamat pagi, teman-teman berdua.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 diikuti pelangsung dari RRI.id, di mana atlet jalan cepat andalan Kabupaten Hulu Sungai, Halida Ulfa, mengungkapkan rasa syukur atas dukungan penuh dari keluarga dan masyarakat untuk menjadi motivasi terbesar hingga berhasil meraih prestasi di tingkat internasional. Dukungan tersebut dinilai sebagai kekuatan utama yang harus terus mengiringi perjuangan di lintasan, di mana ungkapan syukur itu disampaikan Halida saat menerima sambutan hangat dari jajaran pengurus daerah di Sekretariat Komite Olahraga di Hulu Sungai Utara. Dan kedatangannya bersama keluarga disambut langsung oleh para pengurus OL dan staf KONI HSU.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut ke informasi berikutnya, Mas Dari Amonte Mesertalis daerah Kabupaten Hulu Sungai adalah semena menghadiri puncak Desnatalis ke-22 Stiper Amonte di Aula Muhammadiyah Yayasan Bakti Muslimin. Juga dikatakan bahwa menurutnya tim dari tema Desnatalis sejalan dengan visi ASU Bangkit, di mana visi tersebut bertujuan mewujudkan Hulu Sungai Utara yang berkeadilan, unggul, kreatif, dan sebagai pusat agrominapolitan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir untuk pagi hari di Barabai, di mana Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faison Rofiq menyatakan model peternakan berbasis klaster yang diterapkan di klaster Siti Hawalari Jaya bersama Kabupaten Hulu Sungai Tengah berpotensi menjadi percontohan nasional, di mana sistem tersebut nilai mampu membangun usaha peternakan yang terintegrasi dan juga berkelanjutan. Di mana pernyataan itu disampaikan Hanif saat mengikuti klaster di Jaya bersama Desa Mahang Baru Labuas Amas Selatan Hulu Sungai Tengah. Senin 11 Juni 2016 dalam kunjungan itu didampingi oleh Bupati Hulu Sungai Utara yaitu Bapak Saharujani. Sekian informasi, informasi lengkapnya bisa langsung kamu ikuti di RRI.id dan juga bisa kamu dengarkan di setiap harinya di RRI Digital.
0: Info Pro 2 FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Era di Bromir Masih, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi, Tompro 2. How's your day in this morning? But ini baru jam 6 banget, gak bisa aku tanya sebenarnya how's your day. Karena mungkin dari beberapa dari kalian malah baru bangun membuka mata, bahkan belum membuka mata, Tompro 2. Tapi, buat kamu yang udah dengerin aku di pagi hari ini, selamat pagi kamu, harusnya menyenangkan ya. Karena aku kasih kamu lagu-lagu yang seru banget dan juga informasi yang menarik, harusnya ya. Jadi Tompro 2, jadi pastikan kamu jangan sampai kemana-mana. Walaupun kamu lagi siap-siap, which is lagi mempersiapkan sekolah atau kerjaan dan lain-lain, atau malah gak kemana-mana, kena shift kerjanya, tapi pagi tetap harus beres-beres di rumah, oke, okay, gak apa-apa. Yang jelas, aku bakal nemenin kamu tetap dengan berbagai macam informasi pagi hari ini. Dan maybe musik-musik yang seru ya, teman Prado, supaya kamu gak bosen, ya gak sih? Ya banget. Kalau misalkan kamu bosen, kan kadang tuh kita kalau play platform musik tuh kita pasti udah tahu itu lagu yang kita suka. Which is kalau radio, kamu kan random dengerin musik dan kita pilihin. Ya, siapa tahu ada yang nyantol, teman Pro 2. Dinikmatin aja, siapa tahu pagi kamu bisa lebih menyenangkan. Maybe, teman Pro 2. Pokoknya jangan kemana-mana ya. Aku masih banyak informasi baik buat kamu pagi hari ini. Di sepada, T-Zone. So, check this out. Bersuara, bangkit, dan berlari.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Pu Tantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Ada teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

Ada program masing teman terbaik kamu, teman Prodo masih barengan sama hari ini. Baru way teman Prodo, aku mau ngasih tau lagi ya buat kamu para pecinta sepak bola nih, baru way yang apalagi Piala Dunia gitu kan, yang benar-benar nungguin segala update-nya. Kamu harus tahu dan ikuti terus program-program spesial beda dan juga eksklusif setiap hari di RRI. Nah, gak hanya soal pertandingan, skor pencetak gol ataupun komentar, RRI akan membawa kamu mengikuti berbagai profesi sepak bola.

khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi selain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program dari Banjarmasin setiap harinya. Warnai hari-hari kamu dengan program-program dari Indonesia dan juga sepak bola Piala Dunia. Terus di program dari Banjarmasin 90.fm, tiada digital, juga streaming. Herado.id.

0: Temen Pro 2, ada yang istimewa dari Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ajang sepak bola terbesar dunia ini akan diselenggarakan oleh 3 negara sekaligus. Ketiga negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penunjukan ini merupakan keputusan dari FIFA untuk menghadirkan turnamen dengan skala yang lebih besar dan jangkauan yang lebih luas. Kolaborasi lintas negara ini diharapkan mampu menghadirkan pengalaman baru serta kemeriahan yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah Piala Dunia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Erwin Rumahsin, teman terbaik kamu, Tom Prodo masih barengan sama hari ini di Spada, di T-Zone ya, Tom Prodo. Ini penyuka-penyuka matcha, apakah kamu tahu? Kalau misalkan ternyata ada nih stigma yang beredar kalau kira-kira sebenarnya matcha tuh boleh gak sih? Diminum sama yang orang mah gitu kan. Nah, apalagi kita tahu matcha tuh kan jadi salah satu minuman yang ya semua orang sekarang kayaknya sedang membicarakannya ya. Dari yang bubuk, yang khasnya juga gitu dari rasanya. Tapi penderita mah tuh nggak boleh sebenarnya sembarangan minum jenis minuman tertentu agar nggak memicu produksi asam lambung. Jadi sebenarnya matcha bisa atau enggak, kira-kira apakah ada jawabannya? Nah, jadi ternyata bagi mereka yang memiliki riwayat mah itu biasanya akan menghindari kopi atau minuman berkafein lainnya. Nah, matcha sendiri nyatanya juga mengandung kafein yang diketahui dapat mempengaruhi asam lambung pada sebagian orang. Makanya penting banget untuk paham kandungan matcha serta pengaruhnya terhadap kesehatan lambung. Dan juga harus diikutin beberapa sumber. Ya, intinya adalah beberapa teman produan. Nanti kamu bisa cari sendiri, intinya ada beberapa takaran lah mungkin. Makanya ada tips aman juga nih untuk minum matcha untuk penderita mah. Nanti aku abis ini mungkin kita kasih tahu ya. Jadi jangan kemana-mana. Nanti Ruhi Rumahsin, teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Gimana kalau pemilih kita main kemana kek?
3: Boleh, ayo, mau kemana tapi?
4: Teman Pro 2, di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.

masing-masing teman terbaik kamu atau memprodo masih dengan sama hari ini di pagi hari ini. Kita masih bahas tentang Macha versus Mah ya atau memprodo. Apakah ini akan aman? Intinya sih kamu yang harus kamu hindari. Sorry, maksudnya lebih ke tips aman lah untuk minum Macha untuk penderita Mah adalah supaya lebih ya santuy lah konsumsi setelah makan. Jangan berani-berani minum sebelum makan karena kandungan itu nanti yang bikin asam lambung kamu naik tuh memprodo. Terus juga hindari Macha yang terlalu pekat. Ya kalau bisa yang creamy-creamy, yang campurannya masih banyak. Jangan minum Macha saat masih terlalu panas. Batasi minum jumlah konsumsi. Dan juga perhatikan respon tubuh atau memprodo. Karena di situ kita bisa tahu tubuh kita ini sebenarnya nerimakah atau enggakkah.

pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Hari ini kita ngasih teman terbaik kamu, teman produk 51 menit luas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Itu dia tadi teman produk buat kamu para pecinta maca. Pastiin kamu udah make sure asam lambung kamu aman dan lain-lain. Masa sih minum enak-enak tapi akhirnya sakit? Kan gak enak ya teman produk. Tapi tetap ya, itu juga gak boleh berlebihan kok. Walaupun kamu boleh dan kamu bukan penderita mah, tetap aja maca itu gak baik juga diminum berkali-kali dan juga berlebihan. Sewajarnya aja, sesuatu yang terus berlebihan tuh gak ada baiknya guys. Jadi enjoy aja, santai aja ya. Jadi biar apa ya, biar gak kelihatan maruk gitu.

0: biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.

0: besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia.

Aduh. Tenang. Aku gak sampai sini aja nemenin kamu netizen pagi ini, teman-teman. Aduh, masih banyak tabungan informasi. Update-update cuaca, update-update traffic, update peristiwa-peristiwa hari ini atau peristiwa yang lagi naik untuk dibahas, atau kamu mau tahu hari ini diperingati sebagai apa? Nanti kita bahas habis ini, jadi pastiin kamu barengan sama aku sampai jam 10 nanti ya. Gak ada tuh alasan teman-teman berdua, aku sibuk kah. Ya ampun, bentar doang kok, gak lama. Aku gak cuman mengambil waktumu, tapi aku juga memberikan hal yang seru maybe.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik. Mada.

Assalamualaikum, teman terbaik kamu. Kita mulai dari perakiran cuaca dulu gak sih, teman Pro 2 di pagi hari ini? Masa sih gak info cuaca gitu kan? Langsung aja kita ke info cuaca.

dari Kabupaten Tanah Laut yang mendung nih, sepertinya aman terkendali ya teman-teman Pro 2. Terus Kota Baru, weh pecah, ada matahari lah di Kota Baru, cerah nih katanya teman-teman Pro 2. Terus banjir hujan ringan, Barito Kuala juga hujan ringan, tapi sama Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah. Hulu Sungai Selatan hujan ringan, tapi hujan ringan Barito Kuala juga banjir juga. Dan kalau Hulu Sungai Tengah terpotong hujan petir, Hulu Sungai Utara juga teman-teman Pro 2. Tabalong hujan ringan, Tanah Bumbu hujan ringan, Balangan juga Banjarmasin juga kata baju baju. Cuman Kota Baru yang cerah, bahkan teman Pro 2 Tanah Laut mendung, sisanya hujan, bahkan cenderung hujan petir. Wah, apakah teman Pro 2, kita lihat nanti.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 dipastikan akan menjadi edisi paling panjang dalam sejarah. Turnamen ini direncanakan berlangsung hampir 40 hari, dengan total 104 pertandingan yang akan digelar. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding edisi sebelumnya, seiring bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 negara. Kebijakan dari FIFA ini membuat format kompetisi semakin besar dan kompetitif. Dengan durasi yang lebih panjang, para penggemar sepak bola di seluruh dunia akan disuguhkan lebih banyak pertandingan seru, drama, dan momen bersejarah. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi ajang paling meriah yang pernah digelar sepanjang sejarah sepak bola dunia.

0: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
0: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
1: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.
2: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

sih teman terbaik kamu. Ini kan lagi musim Piala Dunia ya, teman Pro 2. Jadi Pamendagri nih atau Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian katanya resmi menerbitkan surat edaran yang menginstruksikan pemerintah daerah untuk memfasilitasi serta menginisiasi kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing wilayah. Jadi surat edaran yang diterbitkan pada 14 Juni 2026 tersebut mengimbau kepala daerah untuk menggerakkan perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan nobar. Dukungan yang dimaksud mencakup penyediaan sarana dan prasarana, pengaturan lalu lintas, penjagaan kebersihan, hingga kebutuhan teknis lainnya agar kegiatan dapat berlangsung dengan lancar. Dalam surat itu, pemerintah daerah juga diminta berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda guna memastikan keamanan, ketertiban, dan juga kenyamanan masyarakat selama acara berlangsung. Dan Pak Tito juga menilai nih, momentum Piala Dunia ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong aktivitas ekonomi di daerah. Karena itu, ia ngajak berbagai elemen masyarakat, mulai dari pelaku UMKM, dunia usaha, BUMD, hingga komunitas kepemudaan untuk terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Selain itu, pemerintah daerah turut diimbau melakukan sosialisasi dan juga publikasi secara masif agar pelaksanaan kabar dapat menjangkau dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Wah, ini bagus, cuman kayaknya kalau diupdatein sekarang kayaknya udah agak telat ya. Cuman mungkin ya ini adalah inisiasi yang tetap bagus sih dari Pak Mendagri. Pengen semua orang bisa apa ya turut lah gitu teman Prado untuk melaksanakan nobar ini. Happy, biar ada happy-happy-nya gitu teman Prado di tengah-tengah pesta bola ini.

0: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Era Ibu Dengar Masih Teman Terbaik Kamu, Teman Pro 2. Dan masih di Spidity Zone Teman Pro 2. Tadi kita bahas ya mengenai nobar yang dihimbau sama Pemendagri. Nah kalau ini Teman Pro 2 ini kabar prestasi sih menurut aku. Jadi pembalap muda asal Sleman bernama Kiandra Ramadipa dengan username Instagram @mk.ramadipa212, siapa tau kalian mau follow, kembali mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional setelah berhasil menjuarai Moto 3 Junior World Championship. Dan kemenangan tersebut membuat lagu Indonesia Raya berkumandang di sirkuit Estoril, Portugal. Hasil ini menjadi podium keduanya musim ini setelah sebelumnya finish di posisi ketiga pada seri sebelumnya. Rider Honda Asia Dream Racing Junior Team itu memulai balapan dari posisi ketujuh, dimana Kiandra tampil konsisten nih Teman Pro 2 dan berlahan memperbaiki posisinya hingga berhasil merebut pimpinan lomba pada putaran ke-8. Setelah itu ia terlibat duel saling salib dengan Travis Burke, Giulio Pulgi dan juga Carlos Senna sebelum akhirnya mengamankan kemenangan. Berkat hasil di Portugal, Kiandra kini naik ke posisi kedua klasemen sementara untuk Moto3 Junior 2026 dengan koleksi 51 poin. Pembalap debutan tersebut hanya terpaut 7 poin nih dari pemuncak klasemen, yaitu Giulio Pugliese yang mengoleksi 58 poin. Keren, congrats, congrats. Ini pecah sih ya, prestasi yang menurut aku membanggakan sekali ya Teman Pro 2. Pasti dia akan upgrade terus, enggak akan puas sampai di sini aja, tapi ini udah cukup buat kita tahu kalau SDM kita nih di Indonesia anak-anaknya masih keren-keren banget Teman Pro 2. Dendam game. Dendam

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Terkadang bukan hanya berita hoax yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

Terima kasih informasi yang teman terbaik kamu, Tom Prodo masih hadis pada Tizon ya. Kalau tadi kita udah bahas tentang prestasi, kali ini kayaknya masih bisa dibilang kayak gebrakan juga. Jadi tim ikonik dari Institut Teknologi Bandung berhasil meraih juara 2 nasional pada kategori Lomba Karya Tulis Ilmiah dalam ajang Smart Safety Competition 2026 yang diselenggarakan oleh FKM Universitas Diponegoro. Tim yang terdiri dari Mahesha Frimai Romadoni, Muhammad Yasir Saputra dan juga Rizky Miftah Alfiah mengungguli puluhan finalis selalu melalui inovasi bernama Sadar Helmet, di mana sebuah helm cerdas berbasis Internet of Things ini dirancang untuk mendeteksi gejala microsleep pada pengendara motor secara real time. Ih, keren banget. Dan katanya Sadar Helmet ini menggabungkan sensor detak jantung, akselerometer, giroskop serta teknologi machine learning untuk memantau kondisi pengendara dan memberikan peringatan sebelum microsleep terjadi. Berbeda dengan sistem keselamatan yang bekerja setelah kecelakaan, inovasi ini berfokus pada pencegahan dengan membuat dan juga memberikan notifikasi melalui getaran suara dan sistem digital. Kedepannya, tim berharap teknologi dapat dikembangkan lebih lanjut melalui integrasi AI dan aplikasi mobile dan kerjasama dengan industri agar dapat membantu menekan angka kecelakaan lintas Indonesia. Sumpah ini keren banget karena kita mengingat ya, kecelakaan ini terbesar ternyata bukan hanya dari kesalahan pengendara tapi juga karena microsleep, teman Pro 2 ya. Menurut aku ini best song ever. Salah, best statement yang mantap banget sih menurut aku ini. Aku mendukung sekali ya kalau misalkan ini benar-benar terjadi. Karena aku sendiri adalah salah satu korban microsleep juga, teman Prodo. Jadi worth ya teman Prodo untuk dikembangkan menjadi sebuah inovasi. Sisanya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek